Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari kampung adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.

Goong Renteng teh mangrupkeun hiji gamelan pusakanya. Jadi disimpenna khusus di luar anu disebut juru simpen. Janten maknana mah sami, nya Goong Renteng nya Bumi Alit.

0: Sahabat budaya, gong renteng merupakan salah satu jenis gamelan khas masyarakat Jawa Barat yang sudah cukup tua. Paling tidak, gong renteng ini sudah dikenal sejak abad ke-16 yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, terdapat situs Bumi Alit Kabuyutan. Dan di tempat ini pernah tersimpan gong renteng. Namun karena dianggap sakral dan beraura magis oleh masyarakat setempat saat ditabuh, kini keberadaannya ditempatkan terpisah.
1: Janten iki ya, gong renteng teh merupakan hiji gamelan pusakanya. Namun disimpannya ente di Lebet Bumi Alit. Jadi disimpannya khusus di luar, aya khusus yang disebut juru simpen. Perangkat gamelan gong renteng. Janten maknana masami, nya gong renteng, nya Bumi Alit, nya Lebak Wangi, nya Batu Karut, nya Makomenan di Gunung Anak. Jadi masa perkawisna kadinya. Margi dina separangkat gamelan gong renteng anu pokok mung 5 rupi kan. Hiji disebat kecrek, 2 sebat beri, 3 sebat bonang, saron, sareng goong.
0: Tidak disebut kapan titik mangsa ditemukannya. Yang jelas, gong renteng yang ada di Bumi Alit Kabuyutan atau yang dinamakan gong renteng Mbah Bandung ditemukan di daerah Tanjung Wangi, tepatnya sekarang dinamakan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, oleh seorang bangsawan setingkat bupati di masa sekarang. Tetapi dalam ritual ngaruat benda pusaka yang digelar pada setiap tanggal 12 Maulid, gong renteng Mbah Bandung turut dimandikan bersama benda pusaka lainnya yang ada di Bumi Alit Kabuyutan. Dan di acara itulah gong renteng ditabuh. Bahkan, menurut sesepuh Bumi Alit Kabuyutan, yaitu Bapak Haji Rohman, bahwa gamelan gong renteng pernah dipakai dalam acara-acara resmi saat pelantikan Bupati Bandung pertama hingga ke-15.
1: Lugi kadanget ayeuna sadayana peneliti ti awit kapungkur deukeun mentok perkawis dinaroskeun ti timangsa taun sabaraha ieu margi kapungkur pendan luluhur teu aya seratanana gitu. Upami dina acara khusus, acara ritual dina ngarumat barang pusaka namanya digelar saatosna dibersihan diwasuh jadi dina sasi kaping 12 mulutnya di dia digelar di dia ditabeuh. Tapi tiasa oge umum anu hoyong nabeuh saprosna anu nyepitan gitu. Tiasa oge kaluar tiasa.
2: Tapi kada izin
1: betul. Mohon. Malian waktu Bupati Bandung waktu pelantikan di sana ke kabupaten diange ditabeuh. Ieu teh mah kapungkurna tingawitan dalem Bandung ka hiji dugi ka 15 pinten Bupati Bandung mun dina anu kacatetna sejarahna diange pelantikan dalem Bupati Bandung gitu.

0: Sahabat budaya, Gong Renteng tidak hanya ada di Desa Batu Karut, tetapi terdapat pula di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Cileunyi dan Cikebut Tanjung Sari Sumedang, terdapat pula di Keraton Kanoman Cirebon, Cigugur Kuningan, dan banyak lagi. Tetapi apa yang membedakan Goong Renteng Bumi Alit Kabuyutan dengan Goong Renteng lainnya?
1: Gamelan Goong Renteng eta teh benten sareng nusanes. Dina masalah surupanana sareng pelog sanes, nyalin rok sanes. Margi upami dikupingkeun atau sebab ieu mah surupanana mah surupan sadunya. Upami naon sababna gamelan pemina gamelan Goong Renteng ditakolna anu ngawitan buunggeul pan suara suara ten goong teh gu eta nawiskeun urang wawaros ka Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna upami saur kasana mah tina saron anu kawitna kan sarunayan sadapuran sadaya. Jika bakalna urang asalna ti Adam jeung Hawa syariatna nya hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi bonang-bonang teh kan sebuah pariposna mah bondo panawangan ngagaduan hiji maksad urang kahoyong itikad anu luar biasa. Nah di samping eta urang pengen kada bebenah diri urang kada kumaha urang. Dipados urang saur sepuh mah geuna kana kekeceret. Itu tah.
0: Sahabat budaya, sampai sekarang Goong Renteng masih menjadi daya tarik orang asing untuk diteliti. Goong Renteng yang ada di Batu Karut, Kabupaten Bandung, karena usianya yang sudah tua tapi masih utuh dan bisa ditabuh, juga larasnya yang beda dari laras gamelan lainnya. Oleh karena itu, untuk merawatnya pun bukan sekedar memelihara dengan cara ngeruat dan menyimpan gamelan tersebut, tetapi harus ada generasi penerus yang menabuh.

0: Alhamdulillah, di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan

0: BBM naik katanya.
1: Ah, kan mana gemilu? Enggak sebagai dua ame Adil.
0: Ih, gelis-gelis pinter. Satu seorang nyupiran.
1: Ada ojek. Kasian deh lah.

0: Ayun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, KB gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kurasun Pasundan.
1: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Kaum Dangu Operasi Patuh 2026 digelar di tanggal 8 hingga 22 Juni secara serentak di Indonesia. Polisi mengutamakan tilang etle, tilang elektronik ya sebesar 60% dengan fokus pada pelanggaran plat nomor dan lalu lintas Kaum Dangu. Korlantas Polri akan menggelar operasi ini secara serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 22 Juni 2026. Operasi tahunan ini mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah masing-masing. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan bahwa operasi Patuh 2026 akan mengedepankan penegakan hukum yang modern, terukur, dan juga transparan. Dalam pelaksanaannya, mayoritas penindakan akan dilakukan melalui sistem elektronik atau traffic law enforcement, ya. Di kesempatan pagi hari ini juga kita akan tentunya membahas bersama dengan narasumber kita dari kepolisian Kaum Dangu, tepatnya Satlantas begitu. Kita dengarkan bersama nanti obrolnya di 8.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibtu Hani Amelia S.I.Kom, M.I.Kom, Kanit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung dan juga Ibda Imron Sitapu Sarjana Hukum Kasubnit Kamsel Polrestabes Bandung. Tetap bersama kami Kaum Dangu di Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Boros Ngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam, dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
1: Sampurasun, Pak

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung Sampurasun Pasundan Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan pagi hari ini spesial ya karena ada hal yang tentunya ini penting banget untuk Anda ketahui kaum dangu. Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai dari 8 hingga 21 Juni 2026 dan operasi ini fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang menghambat sistem ETLE elektronik ya seperti plat ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan stiker atau cat. Lebih jelasnya lagi nanti kita akan berbincang bersama dengan Aibtu Agus Wasli Sarjana Hukum anggota unit Kamsel dan juga Bripka Bubun Budiman anggota Kamsel juga. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ulujeng Enji.
0: Sampurasun.
1: Sampurasun.
0: Damang sadayana Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Senang sekali hatur nuhun Pak sudah hadir di studio Perompat RI Bandung. Senang sekali nampaknya ini ada informasi yang sangat penting ya Pak ya terkait tadi disampaikan Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026. Nah kalau sebelumnya nih Pak kita tanyakan dulu ya dari saya sendiri dulu ya Pak ya ini nampaknya fokus pada ETLE ya Pak ya. Betul. Tilang elektronik Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Nah boleh disampaikan Pak kira-kira dengan tilang manual yang seperti biasa kita sering jumpai gitu biasanya Pak. Apakah memang ada perbedaan seperti apa Pak? Lebih fokuskah atau mungkin lebih tertuju pada pelanggarannya atau bagaimana Pak? Lebih mudah lagi?
1: Iya mungkin yang pertama kalau istilahnya tilang manual itu yang berpotensi terhadap rawan kecelakaan.
0: Baik, ya.
1: Jadi kita lakukan dengan penilangan manual.
0: Manual.
1: Manual itu yang utama yang untuk tilang manual. Sementara untuk tilang elektronik itu hampir 85% untuk sekarang menggunakan tilang elektronik.
0: Baik.
1: Ya, elektronik statis, elektronik mobile, ada lagi tilang ETLE mobile handland ya. Handland ya namanya. Yeah, yeah, handland itu yang cetak langsung itu yang statis itu kan mungkin langsung ke tembus ke Polda. Terus juga yang mobile itu yang kita punya sendiri anggota yang handle itu langsung dari cetak di tempat itu dari Korlantas Polri langsung dari Mabes gitu.
0: Baik.
1: Jadi penggunaan tilang manual itu diutamakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang akan
0: menyebabkan laka lantas begitu ya. Kecelakaan di lalu lintas begitu ya. Nah, ini berarti Pak sudah siap dengan sarana prasarananya ya. Artinya dari masing-masing tempat di segala tempat sudah tersedia.
1: Sudah tersedia. Alhamdulillah gitu kan.
0: Baik, baik,
1: itu,
0: baik.
1: Yang diutamakan 85% itu dalam operasi patuh lodaya 2026 itu 85% tilang elektronik.
0: Elektronik ya, Pak ya. Masih adakah tilang secara manual begitu, Pak?
1: Masih.
0: Masih ada.
1: Masih.
0: Jadi hanya beberapa persen saja berarti
1: beberapa
0: kalau gitu.
1: Persen aja, iya.
0: baik, baik. Nah, sudah berarti ini tujuannya adalah sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat ya pentingnya menjaga kondisivitas begitu di jalan begitu ya Pak ya.
1: Betul. Jadi tujuan utama operasi patuh lodaya 2026 itu adalah meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Mengantisipasi juga potensi gangguan yang memicu kemacetan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas beserta tingkat fatalitas korban di jalan raya gitu.
0: Baik. Artinya Pak Bubun ini mungkin yang diharapkan adalah nanti tren budaya sadar akan lalu lintas begitu ya.
2: Betul, betul. Kang Deni ya?
0: Kang Beni.
2: Kang Beni. Betul Kang Beni, karena di Kota Bandung ini kan untuk tilang manual itu sudah jarang kita lakukan karena memang kita konsentrasinya ke tilang elektronik ya. Nah, kenapa tadi Kang Beni sampaikan fokus kita adalah terhadap plat nomor yang memang tadi apakah yang pakai stiker dan lain sebagainya. Itu kan dia secara terang-terangan sengaja untuk menghindari ETLE sebenarnya.
0: Oh, ditutup sengaja begitu ya?
2: Betul. Ya kalau tidak sengaja kan buat apa juga dia ditutup plat nomornya?
0: Bukan buat lucu-lucuan.
2: Bukan buat lucu-lucuan gitu kan. Nah, makanya fokus kita seperti itu. Karena di Kota Bandung sendiri betul tadi kata Pak Agus sampaikan tujuan dari Ops Patuh itu kan agar masyarakat Kota Bandung sadar terhadap peraturan lalu lintas. Jangan baik. Sampai karena di Kota Bandung ini baru sampai ke tahap taat berlalu lintas,
0: baik.
2: Taat terhadap hukum.
0: Baik.
2: Ketika ada petugas taat. Ketika ya. Ada polisi ada. Taat. Ketika tidak ada
0: hari-hari deui.
2: Hari-hari deui. Makanya saya itu ingin bersama
0: ya.
2: Dari ya. Kamsel ingin menumbuhkan rasa baik. Kesadaran.
0: Betul.
2: Sadar terhadap hukum, sadar terhadap peraturan lalu lintas.
0: Baik.
2: Kalau tahapnya levelnya sudah kesadar,
0: betul.
2: Maka mau ada ataupun tidak ada petugas polisi di lapangan, ya
0: betul.
2: Mereka akan tertib.
0: Betul
2: gitu, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan ah aya polisi aya polisi mah nyala
0: deroy
2: ngalanggar kan seperti
0: baik.
2: Itu.
0: Baik. Nah, kita jeda dulu sebentar nih Pak Bubun dan juga Pak Agus. Okay. Alhamdulillah saat ini sudah bersama kami juga di sini ada Ibu Hani, Ibu Kanit ya Bu ya. Iya. Betul. Alhamdulillah dan juga tentunya Pak Ibtu Imron. Selamat Imron Sitapu Sarjana Hukum sudah hadir. Terima kasih Pak sudah hadir menyempatkan. Baik. Kita lanjut mungkin Pak Agus kita beralih dulu ya. Betul, Bu Hani dan juga panggil, di kursi panas Bu Hani. Boleh mungkin agak bergeser supaya terlihat oleh pendengar dan juga pemirsa kita di TikTok Pak Bu. Ya Bu Hani dan juga Pak Imron Sitapu ya. Yang sudah saat ini sudah hadir. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan di tengah kesibukan Bu Hani dan juga Pak Imron nih. Atur nuhun.
3: Betul, aduh sebelumnya permohonan maaf karena memang tadi ada papait gitu kan. Papait.
0: Oh iya.
3: Jadi tadi kita tajah dulu baru.
0: Baik, meskipun mohon. Dalam suasana berduka tapi tetap harus tugas ya Bu ya.
3: Tetap siap melaksanakan untuk Wali Bandung.
0: Ya, Bu Hani tadi kita sudah ngobrol sedikit dengan Pak Bubun dan juga Pak Agus. Jadi perihal tanggal 8 ini kita sudah mulai buat sosialisasi begitu ya Bu ya.
3: Betul.
0: Hari ini kita sosialisasi untuk tanggal 8 itu ada apa ya operasi patuh 2026 yang tentunya ini nampaknya tadi sudah disampaikan menitik beratkan pada etle Pak ya?
3: Betul,
0: dan
3: betul.
0: Ibu ya betul elektronik gitu tilang elektronik nah Pak betul. Bu sejauh mana begitu efektif begitu Bu dengan bedanya dengan tilang konvensional yang biasa kita sering lihat begitu di jalan raya.
3: Baik, tentunya sangat berbeda ya Kang ya. Etle dengan biasa yang kita laksanakan untuk tilang manual. Yang pertama adalah dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau etle kan tidak ada polisinya gitu kan cuma hanya jepret foto gitu. Beda psikologi masyarakatnya gitu. Kalau ada polisi kan rada ngadarek deh gitu kan. Aduh, aya razia gitu kan bahasanya.
0: Muter imah
3: ditilang gitu dan sebagainya. Jadi ada emosionalnya berbeda gitu. Kalau etle itu mungkin masyarakat masih agak-agak cuek karena ya sudahlah.
0: Ya sudah gitu ya.
3: Hanya,
0: tidak ada
3: difoto
0: begitu.
3: Untuk surat tilangnya pun kan tidak ada yang kami tahan atau itu ya. Jadinya lebih ininya sih ditilang manual. Cuman untuk sekarang memang kami mengedepankan untuk etle. Dan etle ini ada beberapa, ada etle etle statis yang memang yang masyarakat ketahui itu yang selalu ada di
0: ruas jalan besar begitu ya.
3: Betul, ruas-ruas jalan. Kemudian ada etle mobile. Ada etle mobile dan ada etle
4: handheld
3: ya yang langsung itu sama petugas gitu.
0: Oh,
3: petugasnya
0: baik.
3: Yang ada kameranya.
0: Baik, baik.
3: Dan untuk persentasenya itu ada di etle itu 60%.
0: 60%.
3: Betul, untuk operasi patuh ini. Kemudian non etlenya 30% dan ada teguran di 10%.
0: 10%. Gitu. Baik. Ya, nampaknya sudah ada yang mau bertanya nih, Bu ya. Kita coba jawab dulu, kita sapa dulu. Selamat pagi Sampurasun.
5: Sampai.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Maaf.
5: Bang Edo di Lampung.
0: Aduh, orang
3: Aduh.
0: Lampung. Enggak apa-apa Bu, ini orang Lampung.
3: Camano.
0: Cak Mano. Tabe pun.
5: Agapi.
0: Pagi Bang Edo, apa kabarnya di
5: pagi,
0: Lampung?
5: Alhamdulillah, sehat dengan terang dengan panasnya terik.
0: Aduh, luar biasa. Senang sekali Bang Edo. Di sini ada Ibu Kanit sama ya Kasubdit ya Kamsel ya, dari Polrestabes Bandung.
5: Kanit.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Abang, siap.
0: Bang Edo.
5: Tanya sih Bu. Ya.
0: Ya, ini meskipun kita obrolannya untuk wilayah Jawa Barat ya sebenarnya, tapi
5: ya, benar.
0: Tapi sama sih sebenarnya menggelar operasinya di seluruh Indonesia. Ini boleh ditanyakan ke Bu Hani dan juga Pak Sitepu?
5: Iya, mencangkup aja lah pertanyaannya.
0: Iya. Nah, silakan.
5: Maaf ya, Bu.
3: Iya, nggak apa-apa.
5: Pertama
3: oke,
5: itu,
3: Bro, silakan.
5: Kan kita tanggal 8 sampai tanggal berapa itu mau operasi seluruh Indonesia ya, Bu, ya?
0: Betul.
5: Nah, terus apa aja yang udah dipersiapkan dari Polresta Bandung, itu satu. Yang kedua, kan kita itu ada tadi atlet tilang ya, Bu, ya?
3: Betul.
5: Nah, berdasarkan kan gimana kalau orang membeli motor itu, kan motor itu kan Ibu, otomatis itu belum nama kita ya, Bu, ya?
0: Yeah.
5: Apakah itu dikirimkan ke surat yang pemilik utama?
0: Pemilik, ya.
5: Atau gimana caranya? Atau kurang paham. Nah, yang ketiga itu kan sekarang ini apa sih ada tilang-tilang apa sih, Bu? Tilang yang di pinggir jalan tuh, Bu. Pokoknya yang melanggar di parkir di ruas jalan.
0: Oh, parkir.
5: Kan itu ada ya, Bu, ya, parkir langsung tilang itu ya, Bu, ya. Aku kurang paham itu apa. Apakah itu langsung, apakah ada pernah pertanyaan, Bu, pernah tilangan yang di pinggir jalan itu apa emang enggak boleh sama sekali parkir di pinggir jalan gitu, Bu?
0: Baik.
5: Sudah.
0: Ada dua pertanyaan, Bang Edo, ya.
5: Iya.
0: Baik.
5: Oke.
0: Terima kasih, Bang Edo. Sehat selalu di sana.
5: Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Maaf ya, Bu.
3: Sama-sama. Ya. Bang Edo, terima kasih untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bang Edo, di Lampung.
3: Sampai ke Lampung berarti.
0: Sampai ke Lampung, ya. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita streaming menjadi seluruh Indonesia kita dengerin.
3: Seluruh Indonesia. Baik, luar biasa.
0: Baik. Jadi ada dua pertanyaan, Bu, tadi, Bu, ya. Siap. Jadi apa yang sudah disiapkan dari Polrestabes Bandung begitu? Kemudian, nah tadi ya perihal tilang
3: yang di pinggir jalan.
0: Di pinggir jalan, betul. Bu. Apakah memang ada seperti itu tilangnya?
3: Tilang di pinggir jalan, mungkin itu yang di pinggir jalan itu adalah mobil yang terparkir
1: Di bahu jalan
3: yang memang dilarang, gitu ya. Betul. Yang sudah ada rambu lalu lintasnya bahwa itu dilarang parkir, atau ada rambu S yang memang tidak boleh berhenti.
0: Oke.
3: Nah, itu yang tadi ada beberapa tilang, salah satunya adalah tilang mobile itu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Handheld ya, Pak, ya. Baik. Jadi ada berbagai macam, ada tiga ya di situ, ya.
3: Ada tiga.
0: Okay.
3: Statis itu yang selalu ada di ruas-ruas jalan yang ada di jalan-jalan besar, itu yang langsung. Nah, kemudian ada yang mobile yang langsung petugas kita dan handheld itu sama aja dengan
1: tangan.
0: Iya, jadi langsung personal, misalkan siapa yang bertugas begitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul. Jadi langsung keluar di situ, langsung.
0: Baik.
3: Langsung cepret, langsung ada pelanggarnya, langsung ada tilangnya, silakan untuk diselesaikan di Bank BRI.
0: Oh iya, tadi ada satu pertanyaan nih, berarti tiga nih pertanyaannya. Betul. Bu Hani dan juga Pak Sitepu nih, boleh dijawab oleh Bu Hani dan juga Pak Sitepu. Ini perihal tadi kalau kepemilikan kendaraan sebelumnya, misalkan sebelumnya beli, ya, karena tangan kedua jadi tangan kedua. Nah, surat tilangnya ini kemana nyampe nya?
3: Untuk surat tilang tetap kami atas nama sesuai dengan STNK, pemilik kendaraan.
0: Pemilik kendaraan.
3: Makanya kan di Jawa Barat ini Bapak Aing, Pak KDM selalu menggembor-gemborkan untuk segera balik nama. Balik nama itu salah satunya programnya untuk ini sih, Kang, ya. Jadi setelah ada pelanggaran kemudian penindakan dengan cara etle itu langsung ke alamat yang mempunyai kendaraan itu.
0: Awal. Yang pertama ya. Betul, Bu, ya, tangan awal. Pertama.
3: Dan kami himbau juga kepada pemilik kendaraan, barangkali nanti membeli kendaraan apapun itu, R2, R4, untuk segera membaliknamakan.
0: Iya, segera mungkin ya, supaya tadi surat tilang.
3: Surat tilangnya biar tidak nyasar.
0: Betul. Nah, kalau misalnya Anda merasa nih pembeli kedua gitu ya, tangan kedua, segera mungkin juga
3: segera
0: buat ngasih tahu ya.
3: Mengasih tahu bahwa ini kendaraannya sudah kita beli.
0: Baik.
3: Segera untuk dibalik nama. Kembali lagi, Ayah, itu kepada kesadaran daripada masyarakat.
0: Baik,
3: kita.
0: Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus dan juga Pak Bubun, kalau operasi patuh etle 2026 ini supaya meningkatkan kesadaran budaya sadar aturan di jalan raya.
3: Betul,
0: begitu ya, Bu,
3: sekali.
0: Ya. Nah, sejauh ini, Bu, berarti kurang lebih 4 hari ya, Bu, ya. 4 hari sosialisasi gitu ya.
3: Betul, 4 hari menjelang
1: tanggal 8.
3: Betul.
0: Sebelum tanggal 8. Patuh. Baik. Pasti Bu boleh disampaikan nih kira-kira setelah ini setelah dari RR ini kemana lagi, Bu? Edukasi kepada siapa kira-kira?
1: Mungkin setelah ini kita kembali ke aduh lagi, Bu, ya.
3: Betul.
1: Habis ini paling kita sebagai Kamsel, sebagai garda terdepan dulu sebelum hari hanya. Mungkin kita akan ke sekolah-sekolah, ke persimpangan jalan,
0: baik.
4: ke radio-radio. Ini kan salah satunya.
0: Salah satunya ya Pak ya media.
4: Yang bagian Kamsel. Jadi kita tuh masuk Satgas preemptif.
0: Preemptif.
4: Ada preemptif, ada preemptif dan responsif. Itu kan kita tuh bagaimana sebelum terjadi represif, jadi kita preemptif dulu.
0: Ya.
4: Duluan dulu.
0: Baik, baik.
4: Ibaratnya di jalan juga sosialisasi dulu.
0: Iya.
4: Jadi masyarakat itu lebih cenderung ke diri lagi. Jadi bukan efek takut.
0: Takut. Jadi bukan takut diri. Polisi ya, Pak, tapi takut terjadi kecelakaan dan sebagainya, pelanggaran
4: untuk
0: itu.
4: Untuk patuh ini kan beda. Jadi kan jangan sampai di masyarakat itu takut sama polisi.
0: Baik.
4: Takut karena ditilang. Jadi lebih baik lagi dan diri sendiri.
0: Oke. Okay.
4: Jadi tidak ada manajemen ketakutan.
0: Baik. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan seperti plat ditutup. Betul. Kemudian dimodifikasi platnya atau mungkin ada hard case gitu ya, Bu, ya. Kemudian hingga disamarkan. Kalau disamarkan berarti kan ada kesengajaan ya, Bu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul. Kalau disamarkan itu memang sengaja untuk tidak
0: terbaca.
3: Terkena ya, untuk tidak terbaca oleh etle. Itu sangat melanggar sekali itu. Artinya kalau tidak apa-apa kenapa harus ditutup gitu.
0: Oke.
3: Kalau misalnya yang bersangkutan tidak melanggar, surat-surat lengkap, kemudian berperilaku yang baik, berkendara, kenapa harus ditutup? Mari sama-sama kita ciptakan budaya tertib lalu lintas, karena ini memang tanggung jawab kita bersama gitu.
0: Oke, baik. Sejauh ini pelanggaran yang terjadi, Bu, sebelum sosialisasi ini, kira-kira kalau lewat etle gitu, apa yang sering terjadi di lapangan?
3: Lewat etle itu yang terjadi,
4: jadi itu temuan itu yang ada itu ada fenomena di masyarakat sekarang ini. Jadi untuk menghindari itu etle, ada berbagai macam. Satu contohnya menutup dengan stiker.
0: Iya.
4: Tadi pagi juga saya ngantar anak sekolah itu, jadi plat nomornya itu dikosongin. Dikosongin. Jadi kan si lampu tidak bisa mengcapture.
0: Oh, baik.
4: Dari plat motor. Ada juga plat motor yang dipasukan.
0: Iya.
4: Dengan alasan, dengan tujuan nanti tidak tercapture. Ada juga plat nomor yang sembarangan, asal aja.
0: Iya.
4: Kan jadi itu fenomena itu banyak sekali di masyarakat.
0: Iya. Diakalin ya gitu.
4: yang akan kita tindak lanjut seperti itu langsung.
0: Iya. Tadi kata ibu disampaikan ada 10% kurang lebih ya. Jadi ada mungkin bentuk peringatan di jalan raya. Betul. Begitu ya.
3: Teguran ya tadi.
0: Teguran. Ya seperti apa nih, Bu, yang masih dalam kondisi teguran itu?
3: Teguran itu yang memang kasat mata, yang memang jelas-jelas tidak memakai helm, kemudian yang melanggar arus lalu lintas dan gitu. Itu jelas kasat mata ya, kita laksanakan dulu untuk peneguran secara humanis tentunya, bahwa memang yang bersangkutan telah melanggar lalu lintas.
4: Bonceng
3: tiga,
4: bawa barang yang tidak pada tempatnya,
0: atau muat yang terlalu besar misalkan. Betul.
3: Jadi orangnya ketutupan sama barangnya gitu.
4: Kadang itu satu keluarga berlima.
0: Ada Pak ya?
4: Ada juga.
0: Yang saya tahu kan bonceng tiga, Pak ya?
3: Bonceng tiga. Lebih dari tiga.
0: Iya, kalau tiga kan cabe-cabean katanya, Bu.
3: Cabe-cabean.
0: Berarti lebih dari tiga. Baik, oke. Nah, Bu, lanjut lagi kemudian. Jadi kalau untuk Kota Bandung udah siap ya, Bu, ya, untuk etle ini gitu ya?
3: Insya Allah sudah siap untuk Kota Bandung. Mungkin ada beberapa titik juga yang sampai ada 7 titik.
0: 7 titik.
3: Yang memang kita prioritaskan yaitu jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar,
0: jalan-jalan nasional.
3: Okay. Salah satunya Soekarno-Hatta tentunya yang memang sering terjadi kecelakaan Raja Wali, Merdeka Aceh.
0: Trek Master, panjang ya, Bu, ya, betul. Yang trek panjang gitu
3: trek
0: ya.
3: Panjang,
0: Lalu untuk sudut-sudut jalan misalkan kayak ruas jalan kecil gitu, Bu, gimana?
3: Kami sedang proses juga untuk sudut-sudut kecil karena memang etle ini memerlukan anggaran yang cukup besar, jadi memang perlu waktu untuk membenah gitu. Jadi memang jalan-jalan besar dulu untuk nanti kita melanjutkan ke ruas-ruas.
0: Ini tahap kecil. Pertama gitu ya,
3: tahap
0: Bu, ya?
3: Tahap pertama, betul.
0: Oke. Lanjut lagi, kalau misalnya tadi ada etle dengan kondisi mobile itu memang dengan mobil gitu. Mobil nanti berjalan begitu ya, Bu, ya? Atau betul. Bagaimana?
4: Ada dashcam ya.
3: Dashcam di mobilnya.
0: Dashcam mobil kan ya. Patroli, jadi ada patroli berjalan gitu ya, Bu.
3: Betul. Jadi di mobil patroli kita itu ada dashcam, ada kamera yang memang kendaraan yang terlihat melanggar itu langsung tercapture.
0: Jadi sengaja patroli memang, Bu, ya.
3: Betul, sengaja memang ada salah satu mobil kita memang khusus
4: dilengkapi
3: untuk
4: dengan itu.
3: Patroli dilengkapi dengan
4: dashcam.
0: Oh, iya. Ini saya juga baru tahu pada saat berkendara seperti misalkan kayak lagi jepret gitu, Bu, memfoto memang dipoto gitu
3: memang
0: ya, Bu.
3: Memang dipoto.
4: Sekarang itu untuk yang sudah terlaksana itu di Korlantas.
0: Di Korlantas.
4: Di Korlantas, baik. PJR itu sudah ada karena memang masalah anggaran jadi belum sampai ke Polres.
0: Baik, baik, baik.
4: Berapa Polres yang ada?
0: Baik, begitu ya Bu ya. Oke, lanjut lagi Ibu, kira-kira ada yang ingin disampaikan terkait dengan nanti tilang secara serentak ini gitu ya, dengan etle ini kepada masyarakat, apalagi kira-kira?
3: Betul, untuk wargi Bandung khususnya dan untuk umumnya seluruh warga masyarakat, kami himbau kami akan melaksanakan atau menggelar operasi patuh dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 Juni. Tentunya mari kita sama-sama laksanakan operasi patuh ini dengan sangat bijaksana. Tetap patuhi peraturan lalu lintas walaupun kami tidak ada tilang
0: petugas
3: manual,
0: ya.
3: Petugas tapi tetap karena etle ini untuk perilaku pengendara, jadi jangan ada kucing-kucingan. Mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk keselamatan kita semua.
0: Baik, jadi harapannya ini membentuk watak manusia juga, betul, gitu ya, masyarakat sendiri, betul, untuk tertib lalu lintas meskipun tertib tidak ada petugas gitu ya, ya Bu, betul, ya.
3: Sama contohnya dengan gini Ayah, misalnya kita bulan puasa, minum, nggak ada yang tahu. Sama halnya, tapi yang tahu hanya kita sama yang di atas. Nah, sama halnya ini, saya harus berperilaku baik,
0: baik.
3: Walaupun tidak ada polisi, tapi saya harus berperilaku baik berkendara.
0: Bisa dibilang gini, berarti antara bukan antara saya dengan Tuhan, ibu. Kalau puasa, kalau etle ini antara saya dengan etle gitu.
3: Antara dengan etle, gitu. Aduh, gimana ya? Tapi kita harus tetap saling menghargai antar pengendara gitu ya.
0: Oke, baik. Kemudian bagaimana sih Bu fase-fasenya gitu ya, urutannya kalau misalnya udah dapat surat tilang,
3: betul,
0: itu lewat pos atau bagaimana nih? Atau lewat elektronik juga dapat teguran misalkan, atau surat dikirim lewat SMS atau bagaimana?
3: Jadi setelah tercapture bahwa yang bersangkutan itu memang melanggar, nah di situ kan ada plat nomor A, itu yang tercapture plat nomor, kemudian plat nomor itu alamatnya sesuai dengan STNK.
0: Oke, terintegrasi dengan
3: STNK. Kemudian kita mengirimkan surat cinta itu ke alamat tersebut.
0: Iya, berikut dengan pelanggarannya.
3: Berikut
0: nanti.
3: Berikut dengan pelanggaran dan bukti-bukti dengan lainnya.
0: Fotonya. Oh, ada fotonya Bu.
3: Wow,
0: bahaya.
3: Jadi A, bahaya. Jadi AA ini jangan macam-macam kalau di mobil, karena segelap apapun mobil itu
0: bisa
3: pasti tercapture, akan tercapture dan jelas, sangat jelas gitu.
0: Terlihat jelas.
3: Terlihat sangat jelas. Mau 100%
0: sabuk pengaman misalkan dengan
3: sabuk pengaman tentunya. Kemudian di ruas jalan melanggar garis
0: marka
3: zebra cross itu
0: rambu misalnya. Baik.
3: Misalnya sudah kuning tapi tetap digas.
4: Kecepatan juga ada.
0: Baik, jadi tidak bisa mengelak ya Bu, karena tidak memang sudah
3: karena bukti-buktinya sudah tertera secara kertas itu.
0: Oke, setelah dapat pelanggaran, surat pelanggaran, pemberitahuannya itu suratnya.
3: Betul.
0: Kemudian?
3: Kemudian nanti di situ ada tertera untuk segera ada nomor briefa untuk diselesaikan ke pembayaran dendanya ke Bank BRI. Bank untuk BRI. Selanjutnya nanti bisa langsung ke Polres atau Polda, itu udah langsung bersih sih.
0: Oke, kalau dulu kan harus ke pengadilan gitu Bu ya.
3: Betul, kalau tilang manual kan antara ke pengadilan atau memang mengakui kesalahan sendiri langsung ditilang, langsung pembayaran kode briefa ke BRI.
0: Oh.
3: Gitu. Kalau sekarang lebih
0: mandiri ya Bu ya?
3: Lebih mandiri
0: ya.
3: Silahkan untuk lebih melaksanakan
4: digital Bu ya.
0: Iya, jadi jangan khawatir, sudah tidak ada lagi istilah calo-calo begitu ya Bu ya?
3: Tidak ada calo-calo. Ini semuanya langsung
0: mandiri langsung.
3: Langsung ya? Mandiri langsung, memang ada kode briefa yang harus langsung sendiri melaksanakan pembayaran ke Bank
0: Nah, ini permasalahannya tadi disampaikan lagi terkait juga masalah dari Bang Edo ya. Kalau misalnya pemilikannya di tangan kedua misalkan mendapatkan tangan pertama mendapatkan surat ini pelanggaran, langsung aja di kasihnya ke pelanggarannya gitu ya Bu ya?
3: Kalau misalnya belum dibalik nama, nah segera mungkin untuk masyarakat ini memblokir nomor tersebut.
0: Oke.
3: Memblokir, jadinya nanti yang pemilik kedua bisa langsung membalik namakan.
0: Oke, baik. Pak Sinepu, ada yang lagi yang disampaikan kira-kira?
4: Ya mungkin sedikit dari kami ya, tambahan untuk pas sepatu. Yang perlu kami sampaikan, masyarakat sekarang kan lebih takut dengan foto sekarang sama polisi. Jadi cenderung itu kalau ada petugas malah abai aja. Dengan adanya sekarang foto langsung tidak bisa macam-macam lagi. Jadi intinya dari masyarakat, ayolah kita sama-sama membangun bagaimana menciptakan kamseltip calon yang baik, bukan dengan adanya polisi. Yang paling utama bukan ada menajamkan ketakutan. Menajamkan ketakutan, lebih mengutamakan untuk kesehatan keselamatan pribadi. Yeah. Jadi jangan seolah-olah bahwa polusi itu adalah ancaman. Karena itu dari Pak Kakor juga untuk Opas Patuh ini mengupayakan bahwa setiap polisi itu ada teman. Relasi, bukan kita untuk musuh masyarakat.
0: Iya, juga bukan jadi, cari-cari kesalahan gitu bukan, ya Pak ya.
4: Jadi dengan adanya yang sekarang ini, yang saat itu kan lebih jelas lagi.
0: Baik.
4: Bahwa kita memang menjalankan dengan SOP yang ada.
0: Baik, Pak Sitepu dan juga Ibu Hani, kita coba baca dulu. Ini ada yang bertanya juga. Oh, nampaknya pertanyaannya sama tadi ya Bu ya. Jadi betul, bagaimana katanya etle ini nanti dikirimnya gimana, melalui via WA atau surat dikirim ke rumahnya tadi?
3: Sudah terjawab.
0: Surat cinta ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin kalau buat pelanggar sudah pasti
3: tertuju kepada alamat yang sesuai dengan pelanggar, tertera ya, di STNK.
4: Baik. Kalau di Polda Jabar Bu ya, untuk di Polda dan T4, kalau di Polrestabes di bagian penilangan.
0: Ya. Nah, oke. Okay. Untuk informasi
3: Bang. Betul.
0: Ya, oke, okay, baik, baik.
4: Etle di Polda dan T4, kalau di Polrestabes langsung ke bagian penilangan di Polrestabes.
0: Baik.
4: Jalan Sunda
0: ya, Pak ya. Bu Hani dan juga Pak Sitepu, terima kasih sudah hadir di
4: Jalan Jawa
0: ya. Jalan Sunda dan Jawa ya, Pak, deket. Ya. Baik, Bu Hani, terima kasih sudah hadir.
3: Siap, sami-sami.
0: Mudah-mudahan dengan edukasi ini justru jadi masyarakat pun jadi tahu ya Bu ya. Jadi tidak bertanya-tanya lagi. Mumpung ada waktu nih, berarti sekitar 3 hari lagi ya Bu ya.
3: Tiga hari menjelang
0: menggelar operasi patuh 2026 ini secara serentak di Indonesia berarti Bu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, operasi serentak di seluruh
0: Indonesia. Dan aturannya sama-sama atau sama, disesuaikan dengan kondisi daerah?
3: Untuk maksud dan tujuannya sama.
0: Maksud tujuan sama.
3: Kemudian sasarannya sama.
0: Cuman
3: untuk sosialisasinya lebih ke masing-masing karakteristik di daerah.
0: Oh, jadi edukasi ini ya, yang mungkin berbeda, disesuaikan dengan betul, karakteristik daerah ya, betul, Bu ya. Hatur nuhun Bu Hani.
3: Siap,
0: Pak Sitepu, selamat bertugas. Mudah-mudahan dengan adanya teknologi ini begitu ya, menambah kesadaran masyarakat juga. Siap. Tentang tertib lalu lintas dan juga laka lantasnya juga berkurang. Saya ya Bu ya. Kurang.
3: Ya. Minimalisir untuk laka lantas.
0: Iya, terima kasih Bu. Hatur nuhun, selamat bertugas. Iya, terima kasih. Demikian kami dangu obrolan kita bersama dengan Ibu Ibtu Hani Amelia S.I.Kom M.I.Kom, Kanit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung, dan juga Ibda Imron Sitepu Sarjana Hukum Kasubnit Kamsel Polrestabes Bandung, dan juga ada Kang Agus dan juga Kang Bubun di sesi pertama tadi. Ya. Oh, ada Ibu siapa? Ibu Risma dan juga Ibu ini. Terima kasih semuanya jajaran. Terima kasih, selamat bertugas. Tenang sekali bisa bertatap wajah dan juga bertemu bersilaturahmi di pagi hari ini. Hatur nuhun. Saya Benny Riansa undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga buat Anda pendengar dan juga pemirsa Pro 4 Bandung TikTok kami ya. Kita tutup wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rompat, suara budaya Bandung. Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Saatnya obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, Perompat RI Bandung. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kang Yuki Sunarja Winata nih ya. Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami, beliau ketua umum Boboko. Nah, Boboto Kolot Persib Bandung ya. Selamat pagi, sampurasun Kang Yuki.
3: Pagi Rampes Kang.
2: Kabar baik Kang Yuki ya, pagi hari ini sehat. Alhamdulillah. Wow, luar biasa nih Kang Yuki, Boboko Manawi teh anu aya di dapur. Boboko di sini Boboto Kolot Persib Bandung.
3: Leres.
2: Waduh, luar biasa pendukung Persib kan, apalagi hat-trick ya Kang ya. Luar biasa. Baik, Kang Yuki ini selaku sebagai ketua umum Boboko nih Kang Yuki ya.
3: Betul.
2: Iya, ini awalnya seperti apa nih Kang Yuki keberangkatan begitu komunitas ini begitu?
3: Ya, kalau sebetulnya Boboto Kolot ini berdiri sudah sejak lama ya. Yeah. Dari sebelum ada komunitas-komunitas yang sekarang ada. Namun pada saat dulu itu Boboto Kolot ini hanya komunitas segelintir orang saja.
2: Iya. Yeah.
3: Dan belum ada legalitasnya lah.
2: Nah, baik.
3: Berangkat dari situ beberapa tahun kemudian tumbuhlah komunitas-komunitas gitu ya, yang sekarang ada.
2: Yeah.
3: Nah, berangkat dari situ saya bertiga melihat bahwa Boboto Kolot ini sudah saatnya ada legalitasnya gitu loh.
2: Baik.
3: Betul, betul.
2: Yeah.
3: Jadi mulai dari tahun 2024. Sebenarnya 2024 itu khususnya saya sudah berpikir bahwa ini harus ada wadahnya ya Boboto Kolot ini.
2: Baik.
3: Nah, lalu saya bertiga ada nama Kang Wahyu dan Kang Jasmine mendirikan ini di 2025 akhir, maksudnya di 10 Desember 2025. Betul.
2: Baik. Apa yang berbeda Kang dengan komunitas-komunitas bola tentunya yang hubungannya dengan Persib begitu yang saat ini kita juga tahu begitu. Apakah memang spesifik lebih ke Boboto yang memang pencinta pemain bola yang legendaris dari Persib gitu atau bagaimana Kang?
3: Ya, berangkat dari yang tadi saya awal ceritakan bahwa Boboto Kolot ini alumni Stadion Siliwangi tahun 70-80 sampai 90-an. Kalau kita berbicara mengenai Persib, tentunya ini ada satu kata bahwa Persib adalah warisan gitu ya. Nah, kalau warisan tidak akan jauh dan akan melekat di dalam budaya gitu. Nah, kami mengangkat Boboto Kolot ini ke dalam budaya yang budaya kita yaitu budaya Sunda gitu. Makanya di logo kami di situ ada seorang orang tua yang memakai ikat dan dipertegas dengan wajahnya dan keceriaannya dalam hal mendukung Persib Bandung. Jadi diibaratkan bahwa umur boleh tua, tapi semangat tetap muda.
2: Oh iya, keren, betul. Nah, sehingga ini juga ke para membernya atau mungkin anggotanya ini sendiri, berarti orang-orang yang juga pencinta bola dari tahun 70-an begitu ya, dari Persib tahun 70-an begitu ya, Kang? Atau bagaimana?
3: Betul, betul, Kang. Jadi

0: Kami sengaja membatasi untuk member Boboko sendiri 35 tahun ke atas.
1: Oh gitu.
0: Ya, karena kami juga sudah survei melihat bahwa dari 35 tahun ke atas itu paling tidak pemikirannya dalam hal mendukung PSIB ini sudah dewasa, Kang.
1: Oke, baik, baik.
0: Jadi berangkat dari situlah kami tidak serta-merta membangun Boboko ini langsung.
1: Baik.
0: Kami lewat riset juga gitu kan.
1: Iya. Yang akan amati seperti apa nih? Apa yang membedakan begitu dengan Boboto saat ini gitu, Kang? Dari sisi lebih matangnya apa begitu?
0: Ya, Boboko ini supporter Persib yang berpikiran dewasa. Artinya kolot. Artinya Boboto, kolot-kolot di sini adalah pemikiran yang dewasa, bijaksana, dan tidak melupakan budaya Sunda yang punya landasan sili asah, sili asih, sili asuh, kan.
1: Oke.
0: Jadi perbedaan kami dalam hal mendukung Persib tentunya tidak terlepas dari membawa budaya Sundanya.
1: Kental konkretnya lebih terasa seperti apa dalam hal apa begitu? Apakah atribut atau mungkin ada ritual-ritual khusus begitu ya dari Boboko sendiri sebagai komunitas?
0: Kalau berbicara ciri khas, kami kita memakai ikat, Kang.
1: Wow,
0: kita
1: keren.
0: Kita memakai ikat Sunda. Bahkan kemarin pun kami syukur alhamdulillah diundang sama Polda Jabar untuk tergabung di Satgas Jaga Lembur.
1: Iya.
0: Ya, untuk mengamankan waktu pertandingan terakhir melawan Persijap dan besoknya Pak Konvoi Persib gitu, Kang.
1: Bermitra ya kemarin ya, Kang ya. Artinya
0: betul.
1: Supaya kondusif begitu ya.
0: Betul.
1: Baik, ada pengakuan dari masyarakat sendiri seperti apa, Kang? Karena kan secara hukum mungkin ya, atau mungkin secara pengakuan secara legalitas baru 2024 begitu, Kang?
0: Ya, alhamdulillah legalitas kami sudah ada. Jadi kami pun supporter dari tahun 70, 80, 90 ini. Ada yang sudah jadi advokat, ada yang banyak hal lah. Nah, jadi di situ pemikiran-pemikirannya kita udah nggak tanggung gitu, Kang. Supporter ini ingin apa ya, ingin yang cinta sama Persib, nunya betul-betulnya ke Persib gitu ya. Dan itu kalau berbicara untuk wilayah juga Jawa Barat memang kita udah full gitu, ada triknya gitu.
1: Oke. Bisa disampaikan berapa saat ini anggota begitu, Kang?
0: Kalau anggota yang masuk di registrasi per hari kemarin itu kurang lebih 1.500, Kang.
1: Wow.
0: Nah, tapi ada beberapa yang kami mencoba untuk wawancara dulu karena kami ingin bahwa member Boboko ini punya marwah tersendiri lah, menjaga nama baik Persib dan menjaga nama baik tanah Sunda gitu, Kang.
1: Selektif ya gitu ya, Kang ya?
0: Betul, Kang. Betul.
1: Baik, selektif. Nah, kemudian kira-kira apa yang menjadi perhatian dari Boboko sendiri, Kang, tadi selain juga menyampaikan bahwa memberikan kontribusi juga buat Persib begitu. Yang lainnya apa lagi kira-kira?
0: Ya, kami juga berkegiatan sosial, menciptakan bukan hanya di Kota Bandung, bukan hanya di Kota Jawa Barat, tapi di daerah-daerah yang ada distrik kami, berkegiatan sosial dan mengumpulkan orang-orang yang betul-betul cinta ke Persib ini dengan satu tujuan, menjaga marwah yang tadi saya bilang.
1: Marwahnya
0: Persib gitu, Kang.
1: Baik. Jadi tidak hanya sekedar mencintai saja, tapi juga bagaimana cara menjaga martabat dari Persibnya sendiri begitu ya. Marwahnya Persib begitu. Wah, luar biasa nih.
0: Betul, Kang.
1: Tugas tanggung jawab yang berat, Kang, begitu ya. Tapi karena memang anggotanya juga SDM-nya luar biasa. Tadi Kang sudah sampaikan ada yang jadi pengacara begitu ya, Kang ya, dan lain sebagainya ya, begitu.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Baik. Sehingga jadi selektif sekali gitu, Kang. Ya.
0: Iya, betul, Kang. Jadi memang Ya, dari beberapa distrik, ya dari Pulau Jawa, plus Banten juga.
1: Yeah.
0: Kalau ke timur ada di Palu, ada di Borneo.
1: Yeah, yeah.
0: Yang paling jauh tuh Lombok. Kalau di mancanegara juga kami ada, Kang, distriknya. Hmm.
1: Oh, ada ternyata ya. Meskipun jarak dan juga secara budaya beda begitu ya, tapi
0: tetap
1: ini pencinta Persib ini, apakah orang-orang in Sunda yang berangkat ke sana sebagai ya
0: berawal dari situ. Berawal dari situ, Kang. Yeah. Orang-orang yang berangkat, orang Sunda yang ke sana. Karena yang tadi saya bilang bahwa Persib ini kalau berbicara soal Persib kan ini udah gebrol lahir ke dunia, ini udah jadi Persib gitu loh, Kang.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi darahnya udah benar-benar darah biru gitu ya.
1: Yeah.
0: berangkat kemana pun ya ada darah birunya gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ketika di sana berkembang, mereka mengajak teman-temannya, mengajak saudara-saudaranya, bahkan kliennya untuk bisa mencintai Persib, dan syukur alhamdulillah, Kang. Kita distrik di luar tuh ada di Singapura.
1: Wow.
0: Ada di Jepang, Saudi Arabia, Manchester Inggris, dan yang kemarin baru minggu kemarin masuk itu dari Montenegro sama Norwegia.
1: Wah, wah, wah, baik, baik, baik. Ini luar biasa nih, hingga ke mancanegara nih, Kang. Kalau koordinasi atau komunikasi dengan rekan-rekan bagaimana, Kang? Ada hambatankah begitu dengan teman-teman yang jauh?
0: Ya, tentunya walaupun memang jarak jauh, kita juga sering komunikasi.
1: Ya.
0: Jadi apa yang menjadi kendala di sana, dengan sekarang udah zaman canggih, kita juga sering menggunakan kadang video call.
1: Yeah.
0: Atau kita juga dalam 2 minggu sekali itu ada meeting, Kang, meeting koordinasi.
1: Yeah.
0: Lewat Zoom itu juga ada.
1: Yeah.
0: Jadi untuk komunikasi, dan ini tidak ada hambatan sih, Kang.
1: Yeah. Oke. Okay. Terutama mungkin pada saat nonton bareng gitu ya, nobar gitu, Kang, ini nggak jadi masalah. Wah, begitu ya, membantu.
0: Kalau untuk nobar udah pecah banget, Kang.
1: Udah pecah banget ya. Baik, betul. Nah kalau misalnya ada kesempatan nggak misalkan kumpul bersama jadi agenda kegiatan dari Boboko ini?
0: Ya, kalau agenda plan saya, karena ini juga baru dibuka linknya itu sebetulnya, baru dibuka link registrasi itu seminggu sebelum bulan puasa kemarin, Kang.
1: Yeah, yeah.
0: Ya, syukur alhamdulillah member sudah membludak. Dan plan saya sendiri ke depan, kita lagi proses di distrik ini. Ada beberapa distrik yang belum deklarasi ya, pengukuhan. Nah, saya lagi melakukan bulan Juni ini, padat banget, Kang, gitu, untuk deklar. Saya hari tanggal 6 mesti ke Kuningan, tanggal 7 Purwakarta, 13 Tasik, 28 Banten, itu udah mereka udah siap deklar gitu.
1: Oke, oke.
0: Ya, betul-betul, Kang.
1: Baik, jadi masing-masing distrik ini punya pengurusan masing-masing begitu ya, Kang, ya?
0: Betul, betul. Sudah ada kepengurusannya, Kang. Minimal untuk distrik ini anggota membernya ada 50, Kang. Sudah 50.
1: Oke, jadi dari satu distrik itu minimal 50 begitu ya?
0: Betul.
1: Oke, oke, oke. Dengan adanya dengan secara terorganisir ini, apa manfaat buat membernya apa nih, Kang, begitu?
0: Ya, kami dalam hal silaturahmi ini tentunya selain untuk mencintai Persib, kami juga mengembangkan UMKM, Kang.
1: Oh, baik. Depan
0: kami akan mengembangkan UMKM, donor darah, kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak,
1: gitu. Ya, ya, ya.
0: Oh. Dan untuk member sendiri, saya khususnya ingin bahwa ke depan mungkin bisa terrealisasi di tahun depan.
1: Yeah.
0: Kita akan ada program umroh untuk semua member. Jadi bahwa kita ini sudah mengalami lah euforia di Stadion Siliwangi zaman dulu.
1: Betul.
0: Sudah saatnya kita nonton ke stadion pun pengen nyaman.
1: Iya.
0: Pengen bawa istri, bawa anak.
1: Baik.
0: Makanya kita juga tribunnya di PBU, yaitu PIP Barat Utara.
1: Oh, ya, baik.
0: Yang notabene-nya aman lah untuk
1: nyaman gitu ya Kang ya.
0: Kita. Betul.
1: Waduh, tribunnya tribun VIP lagi ya Pak ya, ya Kang ya, Kang Yuki.
0: Betul. Pilihan kami ada di PBU.
1: Artinya ya, nih Kang. Betul. Yang ikut Boboko ini sudah barang tentu sudah menikah berarti ya Kang ya anggotanya ya rata-rata.
0: Iya.
1: Sudah berkeluarga.
0: Sudah pasti 99% sudah berkeluarga. Nah ini yang jadi istimewa Kang. Yang namanya udah berkeluarga tentunya ada kesibukan-kesibukan lainnya di luar, baik pekerjaan bahkan keluarga. Tapi ketika tergabung di sini, baik istrinya maupun suaminya itu mendukung Kang.
1: Bahkan
0: suami istrinya dua-duanya masuk gitu Kang.
1: Gitu. Ya, enggak ada drama istri marah karena suami nonton bola begitu berarti ya Kang ya?
0: Betul sekali. itu yang menjadi keunikan kami.
1: Baik. Oke, jadi uniknya di sini ya dari komunitas Boboko ini jadi memang diperuntukkan khusus bagi yang sudah menikah atau bisa jadi yang belum menikah juga bisa ikutan asal umur usia atau begitu kan?
0: Ya kalau persyaratan di usia ya di usia 35 tahun ke atas.
1: Yeah.
0: Kalau untuk menikah dan belum itu haknya mereka.
1: Pilihan masing-masing ya. Tapi boleh kan? Boleh masuk jadinya kan gitu Kang?
0: Boleh dong. Boleh Kang.
1: Oke.
0: Persyaratannya hanya 35 tahun ke atas.
1: Tapi ada kriteria yang lain tadi selain punya kemampuan atau punya skill, artinya ada apa ya kurasi gitu ya Kang dari Akang sendiri.
0: Ya, sebenarnya jujur yang bisa saya banggakan di sini adalah ternyata di member ini banyak juga di luar orang Jawa Barat, Kang.
1: Baik.
0: Yang bikin kami bangga dan terharu itu di situ ada yang dari orang Medan, ada orang Padang, yang udah lama memang dia senang ke Persib begitu.
1: Oke.
0: Nah ini yang bikin membanggakan kami sebagai pengurus pusat. Jadi Persib ini sekarang bukan hanya milik Orang Jawa Barat
1: ya, jadi siapapun bisa begitu ya Kang ya?
0: Betul, jadi luas Kang, gitu. Alhamdulillah gitu kan.
1: Oh baik, wah luar biasa nih Persib ini bisa menggaet hati banyak orang begitu ya Kang ya?
0: Ya betul.
1: Baik. Nah jadi Kang tuh ini tidak semuanya orang Sunda berarti ya gitu ya membernya ya? Jadi ada orang luar juga.
0: Kemarin ada turis yang dari Amerika itu juga langsung masuk tertarik.
1: Iya.
0: Waktu pas konvoy kemarin juara.
1: Oh.
0: Dia lagi berlibur ke Bandung dan melihat konvoy dan itu komunikasi dengan member kami dan dia tertarik banget dan langsung datang ke sekretariat pusat kita dan tertarik dia akan pengen ngembangin nanti di Amerika gitu. Perempuan lagi Kang
1: ya. Waduh, supporter bola perempuan ya, luar biasa nih.
0: Betul.
1: Like, ada tradisi apa yang tadi kemarin dilakukan begitu, apakah berbeda konvoy kemarin Persib kemarin menang gitu Kang dari Boboko sendiri?
0: Kalau untuk ke lain daripada yang lain ya, untuk konvoy yang kemarin ya, tentunya kita kerjasama dengan Polda untuk di satuan khusus jaga lembur gitu loh. Nah kita pasang di beberapa titik rawan yang bisa terjadi gitu ya. Nah kerjasama dengan Polda Jabar dan syukur alhamdulillah di pas konvoy itu kita ada di garda terdepan Kang untuk membuka jalan Boboko ini. Jadi mungkin Akang bisa lihat pada saat konvoy itu ketika rombongan Persib dari Gedung Sate ke Asia Afrika, itu rombongan yang pembuka jalan pertamanya itu adalah dari kami Kang
1: Boboko gitu Kang. Baik, termasuk yang kemarin bertugas begitu ya di ruas-ruas jalan. Baik. Waduh luar biasa. Baik. Nah, ini seluruh kemarin Kang bisa disampaikan kalau euforia yang terjadi begitu karena distriknya juga kan banyak ya. Distriknya banyak di berbagai daerah termasuk di luar negeri begitu. Nah, seperti apa kemeriahan-kemeriahan euforia yang dirasakan oleh rekan-rekan member Boboko ini?
0: Wah, kalau berbicara euforia, Kang, ketika pertandingan di pertandingan terakhir Persi lawan Persijap itu setelah selesai, kami semua terharu, ada yang menangis karena banyaklah yang menangis karena saking cintanya ke Persib ini bukan hanya sebatas menonton saja. Karena mereka dari yang sudah saya bilang bahwa dari tahun 70, 80, 90 itu udah menjiwai banget gitu, Kang, ke Persib. Melebihi apapun gitu. Jadi saya pun di situ jadi masuk ke dalam yang terharunya gitu loh. Itu apa namanya, terjadi begitu saja gitu, Kang, ekspektasinya. Nah, kami ini sebenarnya begini, kalau untuk berbicara euforia, Kang, ya. Kami tahu betul bahwa euforia itu hanya 90 menit ya, Kang. Setelah 90 menit ini ada kehidupan yang harus kita jalani, Kang. Jadi kami pun menyadari hal itu, bahwa euforia ini jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Jadi pada saat terakhir itu betul-betul tumpah gitu. Cuman kita masih ada di koridor yang aman lah, Kang. Di sekretariat pusat itu masih aman lah gitu, Kang. Nah, setelah itu kami mengamankan jalanan, Kang. Kami mengamankan jalanan adik-adik kita. Ya mungkin yang masih muda biasa, Kang. Gerang-gerung. Ya kita juga apa arahkan supaya mereka bisa menyadarilah jangan mengganggu ketertiban umum gitu, Kang.
1: Betul.
0: Dan alhamdulillah kami diterima sama anak-anak muda tersebut. Kami diikuti dan ya syukur alhamdulillah lah di wilayah yang kami jaga kondusif gitu, Kang.
1: Baik, oke, luar biasa nih, Kang Yuki, ya. Jadi dengan adanya Boboko ini juga menambah warna begitu ya, dan cara tersendiri dalam bagaimana menjadi seorang bobotoh begitu ya, Kang Yuki, ya.
0: Betul, Kang.
1: Oke.
0: Kami ingin mengedukasi juga.
1: Edukasi.
0: Betul, pelan-pelan diedukasi bahwa untuk menjadi supporter itu nggak perlu anarkis gitu.
1: Iya. Tadi yang disampaikan Cili Asa Asi Asu begitu ya, Kang Yuki, ya.
0: Betul, yang tadi saya bilang bahwa euforia itu cuma 90 menit. Setelah itu kalian ada kehidupan
1: kembali
0: yang
1: lagi.
0: Betul, itu yang harus utamanya di situ.
1: Baik, apa yang ingin disampaikan, Kang Yuki, perihal ada perusakan dan lain sebagainya, bobotoh yang oknum begitu ya, oknum bobotoh yang kurang baik lah, jadi sehingga ini juga merusak marwah dari Persib sendiri gitu.
0: Ya, sekarang Persib sudah bagus. Sudah bermain
1: prestasi ya.
0: Iya, betul, prestasinya udah bagus, bermain di Asia. Tentunya ini harus dibarengi sama pendukungnya, yaitu supporter yang lebih baik lagi gitu, kan. Karena kota Bandung ini atau kota Jawa Barat ini kalau tidak kita jaga, mau siapa lagi yang jaga gitu, kan. Jadi saya pikir bahwa yang tadi saya bilang bahwa boleh bereuforia, tapi ada batasannya gitu, Kang.
1: Iya, baik.
0: Jadi kalau kita merusak fasilitas umum, nanti kita juga yang rugi gitu.
1: Betul. Kan? Cinta Persib berarti cinta kota Bandung dan cinta daerah begitu ya, Kang.
0: Betul, Kang. Okay. Betul sekali, Kang.
1: Baik. Kang Yuki, boleh disampaikan terkait pendaftaran member Boboke ini, kemudian bisa menghubungi kemana? Ada laman resmi kah, baik itu Instagram, TikTok ataupun media sosial lainnya? Silakan disampaikan, Kang Yuki.
0: Oke, baik, untuk link registrasi kita sudah tersedia di official Instagram kita, namanya bobotokolot _. Di situ ada linknya, tinggal diklik. Baraya Tiasa, tinggal isi aja linknya di situ. Dan di TikTok juga kita ada Boboko Fans Club. Nah, di situ juga ada. Kalau untuk pengen secara langsung pendaftaran, boleh ke sekretariat pusat kita di Jalan Sumbawa nomor 30. Sambil kita bisa bersilaturahmi di sana sambil ngopi-ngopi gitu, Kang.
1: Baik nih. Kegiatan di sekretariatnya di hari apa saja, Kang Kang Yuki?
0: Kalau di sekretariat sih kita buka setiap hari.
1: Setiap hari ya.
0: dari mulai pukul 9 sampai pukul 9 pagi sampai 9 malam, Kang.
1: Baik.
0: Bervariasi lah di sana. Kadang karena di sana itu ada banyak kuliner ya. Sambil kita ngopi, kita ngobrol pengalaman-pengalaman dulu, apa banyak hal yang apa ibaratnya yang kita ceritakan yang nostalgia lah, nostalgia zaman dulu gitu, Kang. Gitu.
1: Yeah. Baik. Terima kasih Kang Yuki sudah berbincang bersama dengan kami. Tempat rasa sudah hampir 30 menit obrolan kita, Kang Yuki. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan bertemu kembali dan berbincang bersama nih Kang Yuki di RRI.
0: Baik, baik, Kang. Terima kasih.
1: Hatur nuhun, wilujeng aktivitas, sehat selalu Kang Yuki. Hatur nuhun, ya. Sampurasun.
0: Kami mangga rampes.
1: Baik, demikian Komdangu obrolan kami, obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya Perempat Yatim Bandung di pagi hari ini, edisi bersama dengan komunitas Boboko ya. Boboto Kolot yang luar biasa nih peran dan juga pastinya punya cara tersendiri bagaimana mencintai Persib dengan menjaga marwahnya ya. Terima kasih, saya Benny Hadiansa undur pamit. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung.

0: 4.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Teharara yang teui.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, sesaat lagi kita akan menantikan mendengarkan paket siaran UMKM dengan judul Dapur Mungil CCD, dipandu oleh penyiar Benny dengan narasumber Ibu Ana. Sesaat lagi di Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Tentu saja ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang di dapur sendiri. Ada banyak peluang usaha yang bisa dijalankan di dapur ini, mulai dari memasak hingga membuat apapun yang bisa menghasilkan, baik itu kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Teh Ana, saat ini sudah saya hubungi dan sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Teh Ana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Teh Ana ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Teh Ana boleh diperkenalkan kembali nih Teh, silakan.
1: Assalamualaikum semuanya. Nama saya Ana. Saya anggota grup UMKM alumni Unpad PBA. Saya seorang ibu rumah tangga yang sedang berusaha menghasilkan dari dapur sendiri, sedang terus-terus berusaha untuk gimana sih seorang ibu rumah tangga, tapi tidak hanya diam, bisa menghasilkan meskipun dapurnya masih mungil, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan.
0: Baik, oke, artinya ini dari dapur sendiri ya, menghasilkan pundi-pundi nih Teh Ana ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nih Teh Ana betul-betul seorang ibu rumah tangga atau juga ada kegiatan-kegiatan lainnya mungkin?
1: Dulu sempat kerja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ketika gelombang COVID melanda, mm-hmm. ya kantor tutup, mm-hmm. kemudian full di rumah. Mm. Akhirnya kan apa nih kegiatan yang biasanya sibuk
0: yeah.
1: tiap hari, mm-hmm. Masa mau drakoran terus ya?
0: Yeah.
1: Terus karena cewek tuh hobinya makan ya,
0: yeah.
1: mau sedih makan, mau seneng makan, mau kumpul makan.
0: Mm-hmm.
1: Nah karena aku tuh hobinya makan dan masak,
0: mm-hmm.
1: kemudian ketika ada acara kumpul,
0: mm-hmm.
1: oh enak nih kan,
0: yeah.
1: dicobalah.
0: Yeah.
1: Ya sekalian masak buat sendiri, sekalian juga dijual dan ternyata itu berlanjut, alhamdulillah.
0: Berlanjut hingga sekarang. Sejak kapan nih Teh Ana memulai usaha ini?
1: COVID tuh tahun berapa ya?
0: Kurang lebih sekitar 19 ya? Sampai 2021 ya kalau tidak salah.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Berarti udah sekitar 4 tahun ya?
0: 4 tahun yang silam, betul. Mm. Baik, jadi sudah berlanjut ya begitu sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 4 tahun begitu Teh Ana ya?
1: Betul.
0: Baik, ini segala jenis masakankah yang dijual saat ini Teh Ana atau spesifik di beberapa jenis begitu?
1: Kan ini tuh judulnya NRP ya.
0: NRP atau tuh?
1: Rupi-rupi tiartos.
0: Jadi segala jenis masakan kayaknya nih ya.
1: Jadi saya dulu Ana sempat bikin ayam bakar.
0: Ayam bakar.
1: Ternyata berlanjut sampai mm-mm. bisa jadi pesanan nasi box. Ketika
0: wow,
1: ada yang perlu,
0: baik.
1: Bisa nggak dengan mm-mm. budget sekian
0: yeah.
1: menunya ini mm-mm. akhirnya berlanjut, alhamdulillah.
0: Mm. Baik.
1: Mulai dari saudara, tetangga gitu. Skalanya masih skala kecil loh, anak.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang benar UMKM ya.
0: Yeah.
1: Belum ngoyo karena kan ini segala dikerjain sendiri, belum punya tenaga kerja.
0: Yeah.
1: Jadi masih skalanya masih tetangga, saudara.
0: Oke, dalam satu hari atau berapa kesempatan nih Teh Ana memasak dan berapa banyak biasanya?
1: Jadi kan termasuk frozen food juga. Kalau memasak itu tergantung orderan.
0: Okay.
1: Kalau memasak. Mm-hmm. Tapi kalau jualan yang sehari-hari itu ngereyeh, apa sih bahasa Indonesia
0: yeah.
1: yang ngereyeh?
0: Apa ya?
1: Yang ngereyeh
0: apa-apa? Betul. Nyicil, mipil gitu ya.
1: Ini yang dulu tidak punya freezer, alhamdulillah jadi punya freezer.
0: Wow, kenapa? Betul, betul.
1: Karena tadi ketika Ana bilang skalanya kecil,
0: mm-mm.
1: kita harus punya penyimpanan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ketika kita bisa nyimpen, oh akhirnya punya nih freezer.
0: Yeah.
1: Yang kompornya asalnya dua,
0: nambah
1: cuma
0: ya.
1: Satu kompor jadi dua tungku. Sekarang alhamdulillah nambah satu yeah. kompor jadi empat tungku.
0: Gitu. Oh baik. Wah saat ini sudah dua empat tungku berarti pemesanan sudah sangat banyak ya begitu Teh Ana ya.
1: Enggak sih. Baik. Karena kan ngerus ya tadi itu skalanya masih skala kecil. Ana belum buka pesanan online.
0: Iya.
1: Kan tidak mau ngoyok gitu karena. Dikerjain sendiri semuanya.
0: Baik, menu masakan apa saja nih Teh Ana yang dalam kondisi hangat atau mungkin fresh atau yang konsep frozen food itu beda-beda atau bagaimana?
1: Beda-beda. Jadi kalau untuk seputaran sini biasanya mereka minta dimasakin nih.
0: Yeah.
1: Ana di sini ada, nggak apa-apa ya ini sekalian promo.
0: Boleh,
1: kan ya?
0: Boleh Teh Ana sampaikan betul.
1: Pesanannya bisa yamin asin, yamin manis, yamin pedas,
0: yeah.
1: ada cuanki, ada wonton kuah, ada wonton goreng, ada gehu. Pokoknya ketika tetangga Teh, aduh aku malas masak nih di rumah ada apa? Oh iya nih mau mie, mau yang kuah-kuah atau yang mau goreng, ini ada siap.
0: Yeah.
1: Atau ketika pagi-pagi, aduh ini gak sempet nyiapin buat anak sekolah. Ada apa? Oh ini siap nih, ada ayam bakar, bisa buat pagi, atau burger, atau kebab.
0: Yeah.
1: Segala macam ada, alhamdulillah.
0: Segala macam ada, iya. Berarti kalau misalnya dihitung, banyak juga Teh Ana ya, menu-menunya ya?
1: Menunya banyak. Tapi ya balik ke skalanya masih kecil, jadi... freezernya juga yang 200 liter alhamdulillah masih
0: sejauh ini masih bisa terakomodir gitu Teh Ana ya keinginan pasar dengan pengerjaan sendiri begitu.
1: Betul masih bisa terakomodir. Ketika ada pesanan dalam jumlah besar bisa minta bantuan outsourcing gitu tetangga
0: baik.
1: Atau saudara tolong dibantu ini ada pesanannya lumayan banyak kayak Ramadan kan lumayan tuh pesanannya kayak gitu
0: baik.
1: Kan
0: oh berarti ini serunya ramenya gitu seasonnya di Ramadan begitu ya Teh Ana ya untuk pemesanan ya, makanannya.
1: Kalau untuk sehari-hari mah yang ngereyeh tadi ya. Tapi kalau season ya biasanya di Ramadan yang paling
0: baik ramai. Baik. Ini rata-rata Ramadan di mana di acara buka bersama kah? Kemudian siapa saja nih biasanya konsumennya Kak Teh Ana?
1: Kalau Ramadan ya betul, biasanya kalau kayak snack box atau nasi kotak buat buka, kadang itu buat berbagi atau untuk buka bersama. Biasanya itu dari kenalan, dari tetangga, dari saudara yang patatalepa apa ya, sistemnya MLM, mulut lewat mulut. Bisa nih pesen di dapur mungil CCD gitu, akhirnya mereka pada pesen.
0: Ini CCD apa artinya nih Teh Ana?
1: CCD itu cemal cemil dedeyen. Itu doa juga ya mudah-mudahan yang sudah mencicip mudah-mudahan dedeyen gitu.
0: Order lagi gitu ya.
1: Iya betul.
0: Baik CCD bagus nih. Kirain diambil dari singkatan
1: depan,
0: nama
1: siapa, gitu.
0: Gitu
1: ya.
0: Soalnya jauh nih anak jadi CCD apa nih?
1: Baik. Like,
0: gitu. Nah, Teh Ana 4 tahun ini sudah berjalan begitu Teh Ana. Kira-kira apa sih Teh Ana yang membuat Teh Ana bertahan di bisnis ini Teh?
1: Yang namanya bisnis kuliner itu sebetulnya tidak ada matinya ya. Karena selama manusia hidup
0: butuh,
1: pasti butuh makan. Tapi memang di era sekarang banyak banget inovasi. Seneng deh orang Bandung dalam waktu singkat tuh terus menerus gitu.
0: Betul.
1: Toko baru lagi, kuliner baru lagi gitu. Tapi Ana tuh kan gak mau yang viral sesaat ya. Tapi terus bertahan, apa organik namanya ya.
0: Naik, betul.
1: Terus nyadar kemampuan diri juga. Belum siap untuk langsung besar. Terkendala modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi dengan kesibukan seorang ibu rumah tangga ini Ana tuh pengen nyemangatin ya. dengan seorang ibu rumah tangga yang pasti selalu sibuk lah di rumah mah pasti selalu sibuk, tapi pengen ada kegiatan yang bermanfaat, pengen ada kegiatan yang menghasilkan, terus menyalurkan hobi juga ya, karena kan rata-rata tuh hobi makan, hobi masak, seneng kan ketika orang makan masakan kita, kemudian mereka tuh
0: suka gitu ya,
1: nih, gitu. Ya uangnya juga kita dapet, terus kepuasan diri juga, oh iya nih, gitu. Dan alhamdulillah ketika Ana memilih jalan seperti ini bisa bertahan gitu, bisa buat jajan sendiri, bisa buat, oh nambah alat nih, nambah inventaris gitu. Alhamdulillah bertahan sejauh ini.
0: Alhamdulillah bertahan. Nah, namun tentunya Teh Ana ini nggak tinggal diam begitu Teh Ana, tapi tetap ada perkembangan di setiap saatnya begitu ya. Meskipun tidak, tadi Teh Ana bilang tidak muluk-muluk pengen jadi besar begitu ya Teh Ana ya.
1: Mudah-mudahan ya, ini semangatnya sih, semangatin juga ya sama suami. Ayo buka online. Ayo apa yang mau dikembangkan gitu. Tapi sementara ini masih cukup untuk kegiatan anak sekarang. Nanti mudah-mudahan kan gabung dengan grup UMKM alumni UNPAD ini, ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada perkembangan yang signifikan. Tapi untuk sekarang alhamdulillah kita syukuri ya, karena balik lagi ke ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dikasih berapapun kita nggak bakalan bisa bersyukur kan?
0: Ya itu dia kuncinya itu ya Teh. Betul. Nah, baik. Nah ini suami sangat support ya Teh berarti ya, sangat mendukung sekali ya.
1: Suka bantuin juga.
0: Asik. Ini bagian apa nih suami nyicipin atau bagian apa?
1: Suami itu adalah tenaga kerja yang tidak dibayar.
0: Nah, itu tuh dengerin para suami ya.
1: Tolong dong bantuin, ini ya. Baik. Alhamdulillah.
0: Tapi sejauh ini Teh Ana dengan kondisi sendiri begitu ya, ini nggak kewalahan Teh Ana atau bagaimana? Ini sudah merasa kewalahan kah atau bagaimana nih saat ini?
1: Kalau tiba-tiba pesanan dalam jumlah banyak. Ini balik lagi ya, karena ini pilihan anak. Ini kan skalanya masih kecil, banyaknya yang kenal, kenalan tetangga, saudara dan lain-lain lagi tuh ring-ringnya masih dekat. Jadi ketika, waduh maaf ya, ini kayaknya nggak bisa kehandle, bisa nggak jamnya diganti, atau bisa nggak dimundurkan jadi besok. Terus dan banyak juga, karena ini anak termasuk jual lahan for frozen food. Kadang-kadang ini yang dalam bentuk mentahnya ya nggak matang, nah itu kan bisa ke handle.
0: Oke, ini sudah merambah ke frozen food, artinya kan di situ juga dari sisi pengemasan, tekniknya, kemudian supaya tidak basi dan lain sebagainya, ini sudah sangat-sangat banyak Teh Ana pasti PR-nya ya di sini ya.
1: Iya betul, alhamdulillah loh dengan usaha ini tiap hari itu selalu ada kegiatan. Ngelihat, oh ini stok ini yang harus ditambah, oh ini bumbu ini udah mulai harus belanja lagi, ya kan insya Allah ada kegiatan.
0: Baik.
1: Kemudian frozen food itu sekarang banyak ya yang bisa sehari sampai, jadi insya Allah aman ketika anak kirim-kirim seputaran kota Bandung atau luar kota Bandung yang bisa kejangkau dengan same day service itu. Banyak sekarang layanan kurir.
0: Oke, Teh Ana sudah sampai mana saja nih produknya dengan online ini gitu?
1: Kalau ke beberapa kota sih yang terjangkau sama ponsel ya, karena dia ada layanan frozen. Tangerang
0: ya.
1: Terus Serang ya, pokoknya yang bisa terjangkau sama yang layanan MDI.
0: Baik.
1: Kalau ke kota Bandung banyak yang bisa sehari sampai atau pakai yang kurir instan, itu banyak alhamdulillah.
0: Ya, jadi sudah jalurnya sudah ada begitu, dan ini memudahkan ya, jadi penyebarannya semakin banyak di TA Ona ya, tidak hanya di ya, satu wilayah.
1: Terus sekalian promosi juga.
0: Boleh.
1: Frozen food CCD itu ada juga di Cafe Lubba di Surapati Kor. Jadi Ana masukin juga ke sana wonton, tahu walik, frozen food aja. Terus kalau pendengar juga pengen ngopi-ngopi cantik di sana sambil nyicipin produknya CCD, boleh ke Cafe Lubba di Surapati Kor.
0: Surapati Kor deket lah di sini ya, Teh Ana ya. Baik-baik. Nih, kira-kira kedepannya mau bikin apa nih Teh Ana? Sesuatu hal yang baru, misalkan menu-menu frozen food yang baru atau gimana?
1: Karena kuliner itu memang harus terus-terusan inovasi ya. Zaman sekarang tuh akses informasi kan mudah asal kitanya mau. Jadi ketika apa ya ini ya, kayaknya orang-orang mulai pada bosen nih sama makanan ini. Searching-searching, browsing-browsing, terus kita R&D. Ketika udah cocok nih, coba lempar ke pasar. Terus ketika ini makanya menunya banyak banget karena ya hasil dari R&D itu yang kitanya juga ikut makan. Ini enaknya punya bisnis di rumah tuh kan gitu. Kitanya ikut makan, kitanya dapat penghasilan juga. Terus alhamdulillah jadi punya inventaris yang nambah terus. Terus dari perkenalan itu kita jadi punya banyak temen.
0: Betul.
1: Ini dari sini, iya MLM tadi mulut lewat mulut. Kenal dari sini, ini kenal dari sini. Teh katanya di sini bisa ya pesen cuanki buat acara. Oh iya siap, akhirnya kenal.
0: Oke. Jadi bertambah ya dengan jejaringnya begitu, dengan ikut komunitas gitu Teh Ana ya. Baik. Nah, Teh Ana, kalau misalnya ada yang kepo nih untuk menu dan lain sebagainya, layanan dari Teh Ana sendiri dari CCD ini bisa disimak atau bisa dilihat di laman resmi Instagram atau apa begitu, media sosial Teh Ana?
1: Nah itu dia. Aku belum bikin IG, medsos dan lain-lain, baru via WA aja. Semangatin dong Kang.
0: Iya semangat. Semangat.
1: Soalnya effortnya lumayan ya bikin konten, bikin isi-isi medsos tuh kan gitu biar menarik. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa bikin deh itu IG, Facebook, TikTok dan lain-lain. Jadi baru via WA aja.
0: Via WA saja sudah banyak ya orderannya Teh Ana ya.
1: Iya alhamdulillah.
0: Ngeri ya. Apalagi kalau misalnya dengan online harus siap-siap nih tambah pekerjaan nih Teh Ana ya.
1: Harus nambah tenaga kerja.
0: Betul.
1: Ini dapur mungil asli mungil loh Kang.
0: Dapurnya ini benar-benar mungil ya.
1: Dua kali tiga ya.
0: Tapi masih. Tapi masih bisa beroperasi dengan itu ya Teh.
1: Iya betul. Makanya harus siap ketika akan dikembangkan kan berarti harus siap
0: nambah ya, dapur ya atau
1: prasarananya gitu.
0: Iya, betul. Nah, itu dia ada konsekuensinya begitu Teh Ana ya.
1: Kendala UMKM memang seperti itu. Mudah-mudahan ya ini nih harus merapat ke dinas-dinas. Sebenarnya sih banyak Ana dapat info merapat ke dinas biasanya banyak pelatihan.
0: Kira-kira apa yang diinginkan Teh Ana dengan merapat ke dinas itu seperti apa nih? Apa nih Teh yang diharapkan?
1: Pelatihan, banyaknya pelatihan. Kayak pelatihan packaging, gimana caranya biar lebih bagus, biar lebih awet. Atau diversifikasi produk, terus pemasaran. Pemasaran juga. Terus gimana caranya bikin konten, karena sepertinya sekarang tidak bisa lepas ya dari konten ya ketika kita ingin memperkenalkan produk, memperkenalkan bisnis kita. Nah itu yang namanya ibu-ibu tuh memang agak-agak harus diajarin.
0: Oke. Nah Teh Ana, selanjutnya nih buat Teh Ana sendiri kalau misalnya modal nih kan perlu modal pastinya ya begitu ya. Nah kalau modal sendiri bagaimana nih sejauh ini? Apakah dengan apa ya, dari hasil pembelian atau bagaimana hasil marginnya atau bagaimana nih anak?
1: Modal awal ya memang
0: besar ya?
1: Berapa ya? Enggak besar karena kan memang skalanya skala kecil, cukup yang tadi
0: terjangkau
1: masak
0: gitu ya?
1: Buat sendiri, kemudian sekalian dijual besoknya kayak gini. Kemarin bikin ayam bakarnya cuma 1 kilo, ternyata besoknya nambah jadi 2. Sekarang sekali masak langsung 4 kilo, nah seperti itu. Jadi terus menerus
0: bertambah gitu ya.
1: Tapi tidak muluk-muluk aku pengen tambahan modal yang langsung dalam skala besar, jumlah besar, tapi nya nggak bisa memanage kan.
0: Repot juga ya.
1: Lebih baik organik tapi kita kuat gitu.
0: Nah itu dia nih, bagi Anda pun yang saat ini mungkin punya usaha di rumah begitu ya, yang terbilang masih kecil, usaha rumahan, jangan khawatir, masih ada teman seperti Teh Ana ini ya. Jadi pengen organik saja Teh Ana ya, tidak muluk-muluk pengen besar.
1: Semangat ya, maksudnya itu insya Allah ada rezekinya ketika kita meyakini, oh ini nih jalan saya gitu, yang kita pilih.
0: Iya.
1: Insya Allah ada rezekinya.
0: Baik.
1: Kita tidak booming sampai sebesar restoran apa, tapi dengan kepuasan kita masak, kepuasan ketika masakan kita disukai, terus ketika kita bertambah relasi, ketika kita bertambah juga inventaris, baik bahan, baik barang, itu juga sebuah kepuasan.
0: Betul-betul. Kepuasan diri begitu ya Teh Ana ya, dari konsumen begitu. Baik, Teh Ana terakhir mungkin ingin disampaikan kepada pendengar kita, mungkin ya semangat dari Teh Ana juga ya, untuk para pelaku usaha UMKM yang saat ini juga sedang berjuang begitu Teh Ana, silakan.
1: Betul, kepada pelaku usaha UMKM yang skalanya masih kecil, masih merintis, masih berjuang, atau yang justru baru memulai usaha, mari kita saling menyemangati. Insya Allah ada rezekinya, insya Allah Allah akan memberikan jalan, asal kita yakin, tekun, asal kita yakin dan tekun. Kemudian balik lagi ya ke sabar, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian ketika kita sudah maksimal, kita pasti ada jalannya.
0: Pasti ada jalannya. Baik, Teh Ana terima kasih sini sudah berbincang bersama nih, kurang lebih sudah masuk 40 menit nih Teh Ana, nggak terasa.
1: Iya.
0: Harus kita akhiri, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Teh Ana di lain kesempatan di program yang lainnya juga ya Teh Ana ya.
1: Siap-siap, Kak.
0: Terima kasih. Baik, sukses selalu buat Teh Ana, usahanya juga sukses, keluarganya juga sehat semuanya ya, panjang usia, barokah untuk usahanya.
1: Sama iya buat semuanya.
0: Amin. Amin. Terima kasih Teh Ana, hatur nuhun.
1: Mangga.
0: Baik, demikian kaum dangu obrolan kami bersama dengan pelaku usaha UMKM di pagi hari ini tentunya ya. Semoga informasi yang disampaikan tadi menginspirasi Anda dan juga memantik semangat. Waduh, mantik semangat. Anda pun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Teh Ana, semangatnya, tipsnya juga tadi yang disampaikan mungkin juga bermanfaat untuk Anda semuanya, semoga ya. Dan saya harus undur pamit mengingat waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih bersama dengan kami. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu jarangan propat Suara Budaya Bandung. Tungdungi kadanget ayeuna tos saparantosna tadi disarengan ku Kang Beni. Salajengna sim kuring mang web nyarengan kaum dangu tungdungi kata budak 18 ke sonten ku sabaraha runtuyan acara anu parantos disayogikeun kanggo ngahibur oge kanggo jarengan kaum dangu masih dina balaket serakan tuduh kata buhtil plasma urang ngagabung sareng probat era di Jakarta kanggo ngadugikeun siaran budaya nasional oge tabuh 14 maya bewara-bewara nu baris kadugikeun keku salah sawios rencang sim kuring oge dina tabu 15 mah baris kadukeun pro dangdut adalah kita tuduy ka tabu 17 engke sonten urang hiburan ngageol ngakitek urang ngarempeyek pendek karampayak jebrak ngalangkungan dangdutan ngahibur kaum dangu kasontenakeun nya pamugi dina tabuh 17 mah aya sorotan sore oge ngarang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung oge paminten dina dinten ieu dinten Kamis ping 24 Juni 2020 genep urang sadayana tauleh aya dina kinanjar kawilujengan sehat lahir sehat batin sehat sagara rupinanya.

0: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini. Orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
0: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf aja. Mau sampai kapan?
0: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya.
0: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
2: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Bandung darurat sampah. Klasiknya sampah di mana-mana. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MK Iswara menten yang pemerintah Provinsi Jawa Barat ngabogaan rohangan pikeun ngabantu dinanggungkulan seruntah di Kota Bandung ngaliwatan skema belanja tidak terduga atau BTT. Tapi bantuan kasebut kudu dipeuhleun heula ku carana nyukupan prosedur administrasi luyu jeung katangtuan anu berlaku. Numut keur suara soal runtah anu kiwari disanghareupan ku Kota Bandung henteu leupas tina kayaan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Sarimukti anu masih kene jadi lokasi pangutamana pikeun miceun runtah di kawasan Bandung Raya. Disagedengeun teh eta TPAS Sarimukti ayeuna keur ngajalankeun masa transisi anu aju udaganana sistem polaan anu anyar. Nah, Iswara oge negeuskeun yen tina sudut pandang DPRD Jawa Barat, bantuan provinsi pikeun ngungkulan seruntah tidak tertutup kemungkinan dilakukan. Terlebih pemerintah provinsi ngabogaan instrumen anggaran awaragad anu bisa digunakeun pikeun ngarespon kebutuhan anu dadak sakala mendesak. Sok sadaya kitu dirina oge negeskeun yen aya mekanisme anu kudu dipaluruh saacan bantuan eta leyur. Salah sejina nyaeta ditetepkeuna kondisi darurat ku kepala daerah sebagai dasar hukum penggunaan anggaran penanganan cepat. Gitu.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Eh, Win, sini deh, sini nih, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini.
3: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
3: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Pok, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan lempengan batu yang diduga artefak di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan. Diduga keempat objek diduga sebagai cagar budaya berupa lempengan batu dengan aksara Cina merupakan bongpai. Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, Sekrino, menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kantor Lurah Tanjung Duren Selatan pada Rabu kemarin untuk mendaklanjuti laporan temuan empat lempengan batu granit yang diduga objek cagar budaya tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR RI Agustina Mangande meminta Kementerian Pariwisata memberikan dukungan lebih besar terhadap upaya pengembangan usaha pariwisata Toraja Pulau Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya. Sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap-siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya.

0: di Perempat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
1: Siap. Oke, okay. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
2: Iya, siang, Mbak.
1: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perempat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
2: Betul.
1: Inze. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, kenapa kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
2: Ya kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi ya bikin keramaian di studio gitu loh.
1: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
2: Bukan.
1: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya. Atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah okay. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu. Ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus. Okay, ngomong soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
2: Iya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Mm-hmm. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya, saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, seniman bisa sebagai satu ya investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
1: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
2: Ya rasanya hiruk pikuk aja. Jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
1: Nah, kurang.
2: Iya.
1: Okay. Nah, Lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
2: Betul.
1: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis,
2: betul,
1: inklusif, yeah, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, yeah, punya yeah, nilai ekonomi yang tinggi. Mm-hmm. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
2: Nah, sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran atau dia enggak-enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa. Jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak ramai gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Yeah. Umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak. Selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah, masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu istilahnya itu
1: interaktif
2: satu komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya? Di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas. Aktivitas kreatif. Nah, itu. Ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah, edukasi dan lainnya. Nah, ini menurut saya penting gitu. Gitu.
1: Iya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis
2: ya
1: kan. Itu apa namanya? Pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya, itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu. Senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik, begitu?
2: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah, ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah, dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah, jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi. Dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilai nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, nah, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya, dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu, tapi khusus orang-orang kreatif gitu aja. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah, gedung tua itu disulap sama pemerintah mereka, dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
1: pusat kreativitas
2: kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari, kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya. Mungkin masuk mall apa.
1: Bahkan ada yang sepi lagi.
2: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
1: Nah, itu gitu. Tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
2: Betul.
1: Dan menurut saya pribadi sih, memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya,
2: Korea
1: itu, alangkah indahnya gitu kota ini, semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh, iki lo aku duwe iki lo. Aku pengen iso berkesenian iki nang kene lo gitu. Yeah. Kira-kira bisa enggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
2: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Yeah. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu, kebudayaan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi apa? Menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah, di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu, Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang apa pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Mulai. Nah, mulai ya, tulisannya mulai. Itu menarik. Gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
1: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional.
2: Iya.
1: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
2: Betul.
1: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kira nih kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
2: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
1: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi, ganti peraturan lagi.
2: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
1: Oh.
2: Ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa? Distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
1: Oke. Nah, itu dari kayaknya Cak Jo mau ngomong nih. Monggo Cak Jo, silakan.
0: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak ya.
1: Iya benar-benar hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
0: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi tiket yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita kudu bangga juga nih. Jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini
1: satu
0: drama musikal,
1: satu keluarga
0: ya. Gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
1: alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
0: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kayak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh apa namanya, dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh. Iya benar-benar. Iya
0: mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya, kayak jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
0: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya benar.
0: Karena juga gitu ya.
1: Puasa moteh jari.
0: Oh iya.
1: Iya kan Senin Kamis.
0: Senin Kemis. gitu kan. Iya, siapa tahu. Ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga dengan Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guria, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guria, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896021311968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum. Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya terjadi ya. Suatu perubahan.
3: Berarti ini aku manggilnya saya Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
2: Iya,
3: emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya,
3: memang iya, Mbak, tuh akhirnya kan kemarin Mbak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Pun apa bahasa apa?
2: Ana.
3: Oh, Mbak Ana sing ayu ya. Nah itulah sama-sama ganti kayaknya rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam kenal. Ya dong harus gitu. Nah Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
2: Iya.
3: Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pokoknya Bapak isinya Bapak Kucing Sukamto SL. Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, makanya dipanggilnya Cikgu gitu, Pak. Ya. Jadi orang gitu, kamu kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya, kan Cikgu. Ya salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Banah? Kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya, area Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, silakan Cikgu dipercepat Cikgu.
3: Nah, ini Pak, seni rupa nih saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan lagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih di Perempat. Nah, apakah dengan kalau ada gini Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sering apalagi anak-anak muda anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apa di Surabaya sejauh mana, mohon tanggapannya itu aja Cak Agus. Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jojo juga.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
3: Sekarang di Jakarta kan siang, sepanjang timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus? Yang berkaitan dengan seni
4: gitu? Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys,
4: ya, toys itu kayak boneka mainan. Kecil, oh, okay. Boneka kecil-kecil gitu. Mm-hmm. Jadi yang diproduksi secara indie. Oh, jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu jadinya dipamerkan. Mm-hmm. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Mm-hmm. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan yeah. lainnya. Mm-hmm. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Mm-hmm. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Mm-hmm. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak mbak. Okay. Jadi nggak hanya Gen Z milenial ini juga banyak, pameran anak-anak juga banyak. Uh-huh. Ya jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM uh-huh. yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Uh-huh. Nah cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Uh-huh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Mm-hmm. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, mm-hmm. ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, mm-hmm. aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Mm. Jadi enggak hanya ruwamenya aja war, tapi butuh itu tadi. Mm. Ya, itu banyak
2: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya yeah. masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin yeah. kayak komunitas toys itu tadi yeah. gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarare-arek Gen Z-nya doang tapi yeah. ya, tapi yang Gen milenial gimana ini, Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Ya, ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Okay. Nah Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Mm-hmm. Gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
4: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Mm-hmm. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, mm-hmm. bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Hmm. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Hmm. Ada aja, Mbak. Jadi
2: ya, ya, pasti ada.
4: Ada ya, ada.
2: Oh. Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang
4: betul.
2: Memang berkesenian lah ya ibaratnya, yeah. nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa.
4: Yeah.
2: Gitu. Nah, Cajo, gimana
1: yeah.
2: Cajo? Di sana apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya. Yeah. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya piye ini?
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
4: Ya, jadi hanya dia bukan.
2: Sekecilnya
4: ya. Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi. Lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Hmm. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal. Hmm. Gitu, Pak. Nah, tapi ini saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Hmm. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
4: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya enggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak. Gitu.
2: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat.
4: Betul.
2: Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
4: Ya.
2: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
1: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomornya Perempat Jakarta atau nomor Perempat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira yang
2: seperti
1: biasa.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
4: Ini pameran kalau ini.
2: Pameran. Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
4: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan gitu dari teman-teman gitu.
2: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
1: Deket ya.
2: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
4: Seni rupa ada untuk anak-anak, kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
2: Lah, belajar melukis.
4: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
2: Setiap minggu. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya itu sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda, harusnya gitu. Begitu ya.
1: Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, karena ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 ini dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus. Mau nanya.
2: Selamat siang.
1: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya? Di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
2: Gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri-uri budoyo ya kan. Jujurli. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi koi, generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama.
1: Iya. Nah, gitu kan. Itu ya, dia kan? Tuh.
2: Gimana?
4: Ya, kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama oke, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding. Lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh, ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call. Oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
2: Kategori ya.
4: Kategori. Nah, itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah, itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah, ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu nggak menarik.
2: Betul.
4: Ya,
2: betul.
4: Jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event, tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
2: Ya, ada hal-hal sing kironi bisa membuat mereka menarik tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, melok yuk, ono duitnya loh ini, aku langsung budal, gas.
1: Langsung gasnging ya.
2: Iya, gasnging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
4: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
2: langsung kincang.
4: Iya, seperti itu. Nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya. Nah, lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya
2: bagaimana
4: lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
2: Oh iya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
1: Iya, benar.
2: apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
1: Betul.
2: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
1: Bisa kan? Juga tuh kayak gitu ya.
2: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba
1: lomba begitu ya. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
4: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
2: Itu ya.
1: Ya. Okay.
2: Singkat, padat dan jelas.
1: Padat jelas banget. Iya. Ya, mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Buda Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNet dan pendengar Pro 4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Jodhiti ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sampurasun. Selamat siang kaum dangu di mana wae ayana. Anjen tembang dari Nani mengawali perjumpaan kita di segmen musik info. Dan selama satu jam ke depan Dinda akan menemani Anda kaum dangu yang sedang mungkin sekarang-sekarang ini waktunya yang tepat untuk minum kopi ya, sambil makan peyem goreng gitu ya. Karena kalau lihat langit di luar itu sudah mulai cedem nih kalau di Jalan Diponegoro nomor 61. Kalau di daerah Anda seperti apa nih kaum dangu? Dan juga memang saat-saat yang tepat untuk sambil mendengarkan radio ya, apalagi di AM 540 kHz di Perempat Suara Budaya Bandung, sambil Dinda temani Anda hingga jelang pukul 3 sore nanti dengan menghadirkan info menarik serta musik pilihan pop Sunda untuk temani siang hari Anda di sini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Masih di AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung, kaum dangu tidak terasa ya, kita sudah memasuki paruh kedua di tahun 2026. Bulan Juni sudah ya, tidak terasa sekali 2026. Dan di beberapa waktu belakangan juga sudah banyak sekali rasanya Bandung diberkahi banyak perayaan. Mulai dari perayaan terbaru ya, ada Tatar Sunda hingga perayaan hajatan hat-trick Persib nih. Alhamdulillahnya untuk ketiga kalinya kemarin Maung Bandung kita juara DEI kaum dangu. Dan ternyata juga masih banyak lagi pagelaran-pagelaran yang menanti di bulan-bulan berikutnya. Seperti yang satu ini kaum dangu, Kota Bandung kembali bersiap untuk menyambut kemeriahan agenda tahunan Festival Asia Afrika. Dan di tahun ini kaum dangu, Festival Asia Afrikanya akan digelar pada 11 hingga 12 Juli 2026. Lokasinya masih sama ya, di daerah Jalan Asia Afrika dan seputaran Jalan Braga. Untuk konsepnya agak sedikit berbeda nih kaum dangu, selain ada pawai juga dan juga akan ada ruang-ruang diskusi, kemudian juga ada pertunjukan seni budaya juga nih kaum dangu di sejumlah titik ya. Dan salah satu lokasi yang direncanakan akan menjadi pusat kegiatan ya, dikatakan oleh Dinas Disbudpar, ini adalah di dalam Gedung Majestik dan akan diisi oleh forum-forum budaya seperti pertunjukan seni hingga diskusi-diskusi dalam kekayaan tradisi negara Asia dan Afrika. Tapi tenang ya kaum dangu, tentu saja masih ada nih pawai budaya yang tentunya kita tunggu-tunggu setiap tahunnya ya. Rencananya pawai budaya sendiri akan digelar pada Sabtu 11 Juli 2026 dan tentunya melibatkan ribuan peserta dari berbagai komunitas dan perwakilan budaya. Dan sekarang-sekarang ini nih pemerintah Kota Bandung masih membuka penjaringan peserta yang mau ikutan nih ke dalam Festival Asia Afrika. Nah, kaum dangu juga bisa lihat di medsosnya juga ya kalau misalnya mau gabung. Terus kalau kaum dangu sendiri di Festival Asia Afrika apa nih yang ditunggu-tunggu dari pawainya? Kalau Dinda sendiri suka sekali ya waktu melihat keunikan kostum-kostum tradisional budaya ya kan. Kemudian juga pawai-pawainya itu pokoknya semuanya itu rasanya unik sekali ya, memancarkan kekayaan seni dan tradisi dari budaya seluruh Indonesia. Bukan hanya di Bandung, tapi juga di seluruh Indonesia. Wah, kita nantikan juga ya, akan ada Festival Asia Afrika nanti bulan depan 11-12 Juli. Bisa jadi agenda juga nih kalau misalnya kaum dangu bersama keluarga ya, biasanya libur anak sekolah ya 11-12 Juli ini bisa nih bertandang ke Kota Bandung. Dan selain ini juga Dinda masih akan menghadirkan beberapa lagu pop Sunda untuk menemani santai siang Anda di AM 540 kHz. Setelah ini Dinda hadirkan dulu lagu dari Detik Kurnia dengan Sempal Guyon.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu masih di AM 540 kHz dan Dinda masih menemani Anda hingga jelang pukul 3 sore nanti. Dan di pagi hari tadi Kaum Dangu sekitar jam 8 pagi ya, kalau kita lihat atau dengar berita, rupiah kembali meningkat. Menurun ya, maksudnya rupiah kembali menurun karena dolar meningkat hingga 1 dolar itu menyentuh 18.000, Kaum Dangu. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini memang berdampak sekali ya pada kenaikan harga-harga bahan pangan. Apalagi ini di berita di rri.co.id tadi pagi juga menyebut kalau misalnya melonjaknya nilai tukar rupiah dolar Amerika berdampak juga pada kenaikan harga kedelai impor, dan kondisi ini membuat salah satu pabrik tahu nih Kaum Dangu di Desa Langensari Karang Tengah ini terpaksa harus menghentikan produksinya. Dari 5 pengrajin tahu yang beroperasi di wilayah tersebut, ada satu pabrik milik Haji AI yang kini tidak lagi produksi karena mahalnya harga bahan baku termasuk juga menurunnya pemasaran yang akhirnya jadi gulung tikar. Wah, ini menjadi apa ya, salah satu peringatan juga ya buat kita, karena memang kalau sehari-hari kita memang tidak menggunakan dolar sebagai mata uang resmi untuk pembayaran sehari-hari. Tapi juga tetap terasa ya Kaum Dangu, kalau dolar naik, harga kebutuhan juga ikut naik. Imbasnya di harga BBM naik, kemudian harga plastik naik, bahan pokok naik, apalagi ya kalau itu sudah perlahan meningkat. Nah, kalau sudah begini yang harus kita lakukan juga sebisa mungkin mengirit pengeluaran, atau juga kalau misalnya kita bantu-bantu sedikit tetangga kita di sebelah kiri kanan untuk menggerakkan ekonomi di sekitar kita dengan cara melariskan dagangan ya, atau juga belanja kebutuhan di warung terdekat di sekitar rumah. Jadi kita tetap membantu, dapur tetangga juga semakin ngebul, dan juga kita juga di rumah juga semakin ngebul ya dapurnya ya. Dan semoga hal ini segera membaik ya Kaum Dangu. Dan setelah ini masih didahadirkan beberapa lagu juga untuk Anda, untuk menemani siang hari Anda, dan didapilikan satu buah lagu yang berikut ini.

0: Tutiani Marlina. Beliau adalah sekretaris Wanhat Wanita FKPPI PD 10 Jawa Barat. Dan ada juga Ibu Betty Rahmawati, ketua wanita FKPPI Jawa Barat.
1: Dalam kehidupan sehari-hari kita itu
0: berpolitik.
1: Apalagi ya, tingkat yang kecil misalkan di RT kan bermusyawarah, ikut bermusyawarah, ikut mengambil keputusan, memberikan apresiasi, memberikan aspirasi terhadap warga masyarakat, itu juga politik. Karena politik itu adalah seni mengelola perbedaan dan kekuasaan demi kepentingan bersama. Contoh kasus, bagaimana kalau untuk liburan? Tentunya dibicarakan dulu. Ibu dan bapak juga kan memberikan gaya bicara yang berbeda. Nah, kalau misalkan si ibu nantilah orang kadi itu orang ke Pelabuhan Ratu, ke Pelabuhan Ratu, ada ini itu, ku ibu dipaparin lah, sok gitu. Gaya bicara si bapak beda. Entah ke bapak mau orang diajak pancing.
0: Jadi anak harus memilih mana yang lebih tertarik ya.
1: Di situlah terjadilah musyawarah yang demokrasi. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan kita menganut asas demokrasi ya, musyawarah. Jadi tetap kita nanti akan menentukan pilihan yang terbaik. Tentunya kan ada ya, kalau yang tidak puasa pasti ada, tapi tidak menyudutkan sekali. Lah, kita bisa memberikan memberikan arahan untuk menjadi keputusan, misalkan dalam musyawarah RT, misalkan itu perempuan juga sekarang diperhitungkan. Ya, suara perempuan diperhitungkan, apa salahnya? Kalau kita mampu, tapi dengan kemampuan yang maksimal ya, untuk maju sebagai pemimpin, sebagai wanita yang tentunya yang dalam tanda kutip binangkit, yang bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan baik di dalam rumah tangga, di dalam rumah, ataupun di luar. Bukan hanya untuk memenuhi, kalau di dalam parlemen, bukan hanya untuk memenuhi kuota 30% hanya sebagai calon, tetapi kita harus bisa maju mewujudkan bahwa kita mampu untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Kalau dalam bahasa Sunda mah, jadi silih asih, silih asah, silih asuh. Apalagi sesama perempuan, kita harus saling mendukung. Tapi, saya masih ada tapinya, perempuan yang mana yang harus didukung? Ketika perempuan yang bermoral, yang negatif, ya nggak usah lah. Tapi yang bisa memperjuangkan bagaimana perempuan seharusnya, yang balance ya, nah itu yang harus kita dukung.

0: Hadiri siang menuju sore kita ya, tidak terasa sudah mau jelang pukul 3 sore. Dan sebentar lagi kamu tunggu, jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Kang Web yang akan menemani Anda mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, tentunya di Pro Dangdut di AM 540 kHz. Anda bisa langsung sampaikan juga requestan Anda melalui WhatsApp ataupun line telepon di Pro 4721875. Sesaat lagi ya. Sebelumnya Dinda juga terima kasih untuk Anda kaum dangu yang sudah mendengarkan dari 1 jam siaran Dinda hari ini ya. Sampai ketemu lagi di siaran Dinda selanjutnya, dan tetap bersama kami di AM 540 kHz Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge.

Bro dangdut adalah kita kaum dangdut di mana wae ayana. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Wae Purkanda dalam acara Bro dangdut adalah kita dari Perempat Suara Budaya Bandung. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, dan tampaknya di Ponogoro cedemnya. Bagi kaum dangdut yang ingin bergabung di line telepon 7217043 sudah kami hadirkan dua lagu, yaitu Cinta Tak Memilihmu dan Papa.

0: Jangan kawin lagi. Sudah ada yang masuk. Kita terima. Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, teh sareng Bapak Dalang. Ih. Ini mangkeun ti sokali mah aja.
0: Alah, ka mana aswa tamana? Tamana mana tamaknya?
1: Ajo, tamak. Teh, minum mana tamak?
0: Nyanya, kumaha atuh.
1: Mana si Semar tamak?
0: Ah, araya, aja nama nuju gogoleran ke siang nakun. Ah.
1: Alhamdulillah, hiburan Mang Web.
0: Hiburan atuh.
1: Hiburan cedem ka soreang Mang Web.
0: Sami di Ponogoro ge cedeum ieu teh duka hujan
1: ganteu. Tapi hareudang bayeung nya.
0: Ih, eta pisan. Leres aduh.
1: Ieu mah kawis manco. Manco. Dari abah mati ka punggul ge proopat we manco teh nya.
0: Nya atuh.
1: Ya RRI teh panaya pro hiji, pro dua, pro tilu. Abah mati ka punggul teh proopat. Proopat
0: kumaha ieu katampina ku gelombang AM? Saya teh kasoreang.
1: Saya ieu
0: mah. Alhamdulillah.
1: Dina radio teh ngoncang.
0: Aduh, saya alhamdulillah.
1: Manawi abah lebet ge nya.
0: Alhamdulillah teh nya.
1: Manawi abah lebet ge. Abah alhamdulillah kotrat-kotrat di sini rantos teh tilu judul mah.
0: Aduh, tilu judul kang engke wengi nya di Minggu.
1: Kang malam Senin sareng Kang Roy.
0: Sareng
1: Mang Webnya.
0: Muhun atuh.
1: Ada ayeuna sisi niran alhamdulillah di proopat masih ayahnya.
0: Ah ya tuh moal insyaallah.
1: Kami lebetan lebar acaranya.
0: Ya tuh.
1: Kene meung pengabah aya jatah umur kenehnya.
0: Mugi panjang yuswa lah abah teh lah.
1: Mugi atuh urang teh ngalebetan acara siniran teh bo anu asuna bo abana.
0: Mun
1: janten amal ibadah.
0: Tah eta.
1: Jangan nama ibadah pokoknya. Dah seher anu mancona Mang Webnya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Daum dangu propat seher mancona anam. Daum dangu pasif Mang Webnya.
0: Pasif muhun aja nama.
1: Kamari alhamdulillah Pan Haji Asep Sunario anu di ieu di komunitas manco Mang Webnya.
0: Alhamdulillah.
1: Angkat jempol ka abah kitu nya.
0: Kitu nya ah.
1: Tah kitu Mang Web ah.
0: Hoyong lagu naon atuh abah teh?
1: Eta we lagu-lagu Sunda bebende Mang Web.
0: Bebende mangga.
1: Iya nya.
0: Mangga bagade nepangan saha?
1: Ah nepangan ama atuh itu tuh cucuku di Lampung Bang Edo nya.
0: Oh muhun.
1: Atuh Bapak Ilham di Sumatera Selatan sekolah waraga Bapak Sulaiman nya. Atuh di Jawa Barat mah itu Ratu Enya.
0: Muhun eta.
1: Neng Sapitri, neng Neulis ka mana nya daya lebetnya?
0: Lebet. Aya
1: hati-hati urang ceut urang cidaunnya
0: Kang
1: Haji Sutariatnya. Ah sadayana wae Mang Web dikumkeun nya.
0: Dikumkeun mangga mangga.
1: Anu duju manco ka proopat dina acara prodangdut. Itu pa banteng teu boleh nelpon wae ka abah teh nya. Anu ti Surabaya Mang Web nya. Hatur nuhun Mang Web.
0: Sami-sami bah, sami-sami.
1: Mugi Mang Web sing sehat walafiat, dipanjangkeun yuswana.
0: Anu sami.
1: Dikeureukeun rezekina. Kula warga saroleh solehahnya. Ditepihkeun tina musibah Mang Web nya.
0: Amin, amin.
1: Hatur nuhun Mang Web.
0: Sami-sami bah.
1: Diantos lagunanya. Maha assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah mata boleh manco atuh ti kawit enjing-enjingnya. Tuk dugi ka ayeuna ge aya nu lebet ye ngalangkungan WhatsApp. Selamat sore. Nah, hanya halo. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Ya ada suara radio, lah tunggu dulu ya. Tunggu dulu, Bang. Ini ada kesalahan teknis nih. Di mana nih ada suara? Suara enggak ada. Halo? Dari sini. Tunggu dulu, Bang ya. Nanti ada kesalahan teknis nih. Oh. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh.
2: Adalah kita. Bang Web Damang.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Oh.
0: Kumaha di
2: alhamdulillah
0: Sumatera Selatan teh.
2: Cedem-cedem haleungheum gitu Bang Web.
0: Kalau mendung tak berarti hujan di Sunda kena kumaha?
2: Mendung tak berarti cedem. Panginten mah itu gitunya.
0: Aduh saya tanya mendung tak berarti hujan.
2: Oh nah air hujan sama ada. Nah di pilarian tararese ah mendung tak berarti cedem we.
0: Kita cedem moal tang tu hujan.
2: Moal tang tu hujan kemarau di mah Bang We.
0: Aduh gitunya.
2: Mohon Bang Umi.
0: Kemarau alhamdulillahnya.
2: Kemarau halodo lah mun
0: kurang mah kitu. Ayeuna bade lebet ka halodo nya ieu teh nya.
2: Panginten mah nya Mang Web datos rada lami ieu teh aya hujan gitu.
0: Hujan. Tapi kedah sipatos-patos halodo teh sasadiaan cai tong di lelebar.
2: Mohon Mang Web, dia mah ari musim halodo teh lamun tos lami gitu. Aduh rada sesah.
0: Nya nya.
2: Oh,
0: hiburan naon atuh Bang?
2: Hiburan namanya dangdut ieu nya di
0: laguna
2: Hamdan ATT.
0: Naon tah judulna?
2: Bang WP judul lagu nama Bang WP nya anu melarian sadayana geus sae.
0: Ke urang pilari di Hamdan nya kanggo saha?
2: Nembe Abah Janggot nya wilujeng sonten mugi-mugi sing sehat Abah Janggot nya sareng keluargana.
0: Amin, amin. Gitu.
2: Bang Web, mudah-mudahan sehat
0: amin,
2: Bang Web.
0: Amin.
2: Kangge Ratu Engang di Majalaya, Kang Ahmad di Limbangan, Garut, Bang Edo di Lampung, Bang Leman, Teh Neis, Teh Nado nya kapungkur malah lepet gitu.
0: Lepetnya mudah-mudahan lepet atuh deui.
2: Dia mah Bang Web, ieu teh nanti perkebunan teh tos mulai gararing ngene teh Bang Web, nembe sabaraha dinten ge. Mohon Bang Web.
0: Aduh, mudah-mudahan
2: perkebunan sawit, sawitnya di dia mah daseur sawit Bang Web jadi doh. Gararing ye.
0: Gararing.
2: Daya jukut saya tiket-tik acan panginten ya di pinggir-pinggir jalan teh.
0: Oh, itu.
2: Ari inget ka kebon teh asok inget ka cepot ngebon Bang Web.
0: Oh, gitu. Alu ngagali teh gitu.
2: Bang Web dan sok nyari osos gitu teh. Hatur nuhun Bang Webnya, sehat selalu sareng keluarga Bang Web.
0: Amun, amin, amin. Halo? Tos Bang Lemannya. Mohon hatur nuhun. Aya sapengkeurna Bang Ilham. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Dangdut.
3: Dangdut
0: kita. Sareng saha ieu?
3: Ari di Samarinda.
0: Oh, Bang Ari, kabar baik Bang Ari?
3: Iya.
0: Lagunya apa Bang? Langsung Bang.
3: Lagunya si Tiba Diri ya.
0: Oke, okay. Yang itu cantik ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Dikirim buat siapa Bang?
3: Salam memang semuanya aja.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang. Salam buat orang Samarinda semua. Oke Bang Ari, kita sebelum kami putarkan lagu yang dipinta, urang dangukeun heula ieu.

Dangdut, dangdut adalah kita kaum dangdut di mana wae ayana. Aduh, tos tabu opat deh nya langkung tujuh teka raos. Runtuyan lagu-lagu dangdutna. Pamugi janten hiburan di siang hari ini. Walaupun cedem tak berarti hujan menurut Bang Ilhamnya. Hatur nuhun, masih kena nyerangan propat suara budaya Bandung. Cinta Merah Jambu kami hadirkan. Aku capek yang orang dugikeun nya untuk yang lagu-laguna. Nyangakeun ah. Goyang.

0: Hei, hey, Uli, mau kemana kamu?
1: Ya mau nyebrang lah, yuk nyebrang ke atas.
0: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung di sini aja.
1: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki. Agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
0: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
1: Ya udah, terserah kamu saja.
0: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah, atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka

0: tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

kita. Dangdut, dangdut adalah kita. Aduh, kaum dangu dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini tentunya cuaca masih mendung, tapi mudah-mudahan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut adalah kita bisa menghangatkan suasana Anda yang lagi mendengarkan melalui audio streaming atau melalui era digital atau melalui terestrial di AM 540 kHz. Kita hiburan hingga jelang pukul 17 nanti.

0: Adek, kalau makan harus sampai habis, Dek. Jangan ada sisa.
1: Udah kenyang ya.
0: Makanya, ngambil makanan jangan banyak-banyak. Kalau tidak habis kan bahaya.
1: Bahaya? Kok bahaya?
2: Iya, ayah ini ada-ada saja. Bahaya kenapa ya?
0: Makanan yang dibuang sampai menggunung di tempat sampah, selain mubazir, juga berdampak pada meningkatnya pemanasan global.
1: Ih, serem.
2: Masa iya sih, ayah?
3: Makanan yang membusuk menciptakan gas metana 23 kali lebih kuat daripada CO2 yang menyumbang pembentukan emisi gas rumah kaca. Saatnya mengubah perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan. Jangan biasakan membuang makanan.

Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: 47 Hijriah hadir membawa berkah. Pro 1 dan Pro 4 RRI Bandung kembali menemani setiap detik ibadah Anda dengan rangkaian program istimewa.
1: Awali hari kebahagiaan Ramadan bersama Salam Sahur. Hadir setiap hari pukul 3 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Sentak di Pro 1 dan Pro 4 RRI Bandung. Setia menemani waktu sahur Anda.
0: Menjelang siang, temukan inspirasi melalui kurma, kisah unik Ramadan. Kami berbagi cerita menarik dan penuh makna setiap pukul 12 lebih 15 menit.
1: Nanti berbuka puasa, ada pesan Ramadan. Sebuah wujud penghormatan atas keteladanan almarhum Ustadz Soimun. Kami hadirkan kembali rekaman tausiah beliau setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 1 dan Pro 4 RRI Bandung.
0: Malam Ramadan pun semakin khusyuk. Simak khutbah tarawih langsung dari Masjid Pusdai Jawa Barat pukul 19.40 waktu Indonesia Barat.
1: Dan lengkapi malam Anda dengan lantunan ayat suci melalui Tadarus Al-Quran bersama pesantren Al-Quran Babu Salam dan Kampung Quran Cendikia setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Jangan lewatkan rangkaian program khusus Ramadan
1: disiarkan di Pro 1 dan Pro 4 RRI Bandung.
0: Harmoni Ramadan 1447 Hijriah.
1: Satukan hati dalam irama takwa.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kamu dong masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Prodang Dutang Duta adalah kita. Nampaknya kebersamaan saya tinggal 15 menit ke depan. Tentunya Prodang Dut mudah-mudahan bisa menghibur kamu dong di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan bisa diketemukan kembali di hari esok, karena Prodang Dut akan hadir setiap hari dari jam 15 hingga jam 17 sore. Terima kasih.

Ada dari Cibaragang Cidaun, Aki-Aki Letik tentunya. Mohon maaf karena baru kebacakan surata Rohmina kasadayana wae anu teras manco di propat mana wae ayana di mana wae ayana utamina kanu sok emut ka urang pesisian laut kidul Cidaun mugi teras daramang. Wassalam hatur nuhun pasukaryat.

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Jakarta Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Ra. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia.

0: 16 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026. Semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: dangu di mana wae ayeuna masih kena diserengan ku Propa Suara Budaya Bandung di Pancar Laskeun ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Dina sorotan sonten ayeuna, di sorotan sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait tentang tilang etel dalam operasi Lodaya 2026. Tentunya saat ini sudah terhubung dengan Bapak Kiki. Assalamualaikum, Kang Kiki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, pemirsa.
0: Alhamdulillah. Ini posisi nuju di mana, Kang?
1: Abi posisi nuju di farmhouse.
0: Farmhouse teu acan aya. Bang. Teu acan aya orderan deui.
1: Nuju. Teu acan.
0: Nyantai, nyantai.
1: Nyantai mun nyantai.
0: Ngobrol nyantai ya, mah, Kang.
1: Mohon mangga.
0: Hatur nuhun ieu satu acana tos tiasa rurumpaheun ka studio Propat ye, rurumpaheun di Jomantara maksud teh.
1: Aduh, hatur nuhun pisan abi tos diangken di nu ye. Wacana acara gitu.
0: Atunun pisan. Tangtosna masyarakat ge hoyong uningan gitu tanggapan Kang Kiki menjelang operasi Patuh Lodaya yang akan berlangsung mulai tanggal 8 ya.
1: Mohon uningan Mas sampai segitu. Nah, cuman perkawis perkawis janten tilangna elektronik. Nah, nembe uningan abi teh. Biasa kan biasa langsung sok gugurunukan gitu-gitu nya gitu di tikungan langsung aya tilangan gitu. Tah ieu mah nembe uning atuh ayeuna mah ngange ETEE gitu.
0: Gitu ETEE nya ieu teh ETLE.
1: ETLE
0: ETLE. Tah numutkeun Kang Ki ieu kumaha ieu? Sistem diterapkeunna sapertos ki elektronik eta tapi numutkeun Kang Ki pandangan Kang Ki ku ayana sistem
1: aiku ayeuna namanya panginten pami secara modernisasi banyak saya wae pangintennya janten orang teh kantun nampi wae pami aya pelanggaran teh di bumi gitu tanya gitu. Terkedah macet-macetan kapegunggu kena tilang gitu kan biasana pami aya anu kapungkur mah kan panginten pami tilang teh macet ugi ka mantongan gitu kan tah gitu janten si pengendara anu emang ruas kumaha terkadang kan sok aya nu kecelakaan karena ruas ku sieun da kadang ayeuna nya naksim sagala rupina kan aing ku ninggal polisi ngadeg nyaon sok mah nonton ada sok hari mah istri kan gitu langsung kuat langsung nyanak kanan atau nepi kiri katabrak ya gitu
0: komo urang anu teu nyanak nanaon nya biasa mah ruas jeung uningan gitu upami. Uningan jual di tita, iya, tapi orang kasih sih.
1: Nah, itu duka kumaha, itu duka gaduh isi mupro, itu nampi kumaha, itu polisi itu. Terang kan itu gaduhan sim teh gitu.
0: Ini ngal, iya, postur tubuh, wainan. Postur tubuh.
1: Tino body long di istilah, tino soca, tino soca. Kan, kan seuningan abis, emang kan polisi ini kan di pasien ilmu, anak, perkawis body long witch kan. Kadang kan abis itu enak. Di Kuala Jabar atau yang di Polres gitu customer teh kan gitu. Karena sok naros gitu kan sama tuan-tuan ya mungkin gitu.
0: Jadi terangnya raut muka mana anu bu. Aduh kantos soalnya kantos di jalan. Karena aduh tegenah memang karena hati umami itu komplit mah.
1: Oh, nah, sang ruas nate itu tak ngegebuk nate.
0: Itu tak tinggal pada balik deh terus pameng tete.
1: Gitu biasa nama.
0: Ngaregog gitu, ngaregog. Dan tuh ayat nama abdi ge upami teu nyanak teu naon teh kedah nyaimbangan pura-pura weh ye kudu pede.

0: Dewenya. Atau napi ngawas. Atau napi ngawas ye doa makan lu gitu nya. Tah.
1: Saya itu. Aduh, nya ieu mah urulan kan ge nya.
0: Mohon mohon ieu
1: mah. Ya perobat mah ieu. Perobat mah
0: intermeso eta mah.
1: Perobat mah ieu kan ngorek ieu kebiasaan-kebiasaan. Tak ieu dibandingkeun sareng anu tilang konvensional numutkeun ka kiki kumaha ayeuna ieu. Anu elektronik
0: sepersen. Kan ieu lebih uji cobanya. Panginten pemberlakuan anak sepertos gitu. Tah pami penerapan sapertos kumaha nya iso pertos abi tadi diuningakeun gitu janten menghindari kemacetan panginten ka hiji kaduana panginten memudahkan panginten kitu nya. Cuman pami LTE kitu pan pengiriman surat ka bumi. Tah pami teu diteraskeun ka pengadilan eta bakalan kumaha apakah berkelanjutan ke ka masalah sanes anana tanapi ka subsidi di stop atau tanapi kumaha tah kirang uningan.
1: Iya eta panten nya. Tanumutkeun ka kiki nyalira apakah keberadaan ETLE ini membuat masyarakat menjadi tertib dan dalam berkendaraan gitu?
0: Masih banyak sih Kangnya, anu ya mah masih banyak pengguna kendaraan beroda dua inti namanya Kangnya, anu jarang ngangge helm masih gitu. Karena mungkin LTE masih belum memasyarakat janten pelanggaran-pelanggaran teh panginten teh semua anak kapoto atau napi duka kumaha tah. Gitu sepertos abi kapungkur kantos tengah ngusit mel di pasir wengi padahal itu tengah wengi tapi kapoto tah. Kadang abi sok ninggal di pasir teh ayam tengah ngo helm tapi dukanya ayah serat cita ka buminya masing-masing atau napi henteu namakeun gitu gitu.
1: Tapi iya seuranan kasus seuranana pelanggar iya khususnya pengendara pelanggaran di kota Bandung naon kira-kira anu jadi iya gitu pengguna jalan kudu
0: pengguna jalan khusus kan. Ya yang seperti sepertos iya panginan penggunaan helm masih kene langki aya beberapa pengendara terkadang pengguna ojek online kadang si karena lebarku rambut tos dicatok pengintennya ring nganggo helm gitu tah kadang buat rekan-rekan yang di ojol ya dilemanya di itu kadang penumpangnya yang enggak mau kan ya, gitu.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Dan mungkin kemanya kan yang sistem elektronik mah terkait body atau mungkin pelanggaran lalu lintasnya karena surat-surat mah susah ditebak atuh.
0: Mohon taras.
1: Ya, itu mah khusus pengenan khusus bangun body longit. Bahasa body tadi. Mungkin yang knalpot bukan asli atau mungkin spion atau plat nomornya yang kepotong gitu.
0: Termasuk spion tuh yang jarang dianggap pengendara roda dua, jarang ada beberapa gitu. Kadang lukanya sesahnya angnya pami.
1: Tapi
0: kadang itu namanya uji coba kanan ke kiri kan gitu.
1: Ini kan baru uji cobanya. Baru uji coba nanti lihat perkembangannya aja ya Kang Kiki ya lihat perkembangannya
0: mohon ya mudah-mudahan sih ayana LTAET jantan kedisiplinan kasih ente ayalah langsung sieun karena salah cinta langsung dituju ke bumi masing-masing nah yang anu kaduana anu terkendala di kita tuh kan masih ada jual beli motor bekas yang susah balik nama nah itu kembali lagi ke Pak Deddy nih
1: yang kebijakan itu ya.
0: gitu apakah balik nama dipermudah apa gimana biar si pengendara motor yang beli second teh jantan gaduh nami masing-masing ayeuna gitu. Kan ayeuna motorna misalnya motor anu sanes meser tilas gitu nya ternyata kan serat cinta nama ka bumi anu pemotor pemilik sebelumna
1: kada di eta ge kantos ka abdi teh ngical motornya milarian eta abdi alamat abdi dugi tapi kepenak
0: iya mohon jangan bingung kan gitu ta
1: mohon eta
0: Apakah kita nanti teh yang punya kendaraan yang mau dijual tuh, apakah kita langsung lapor ke Samsat buat menghapus data atau napi kumaha kan gitu.
1: Mudah-mudahan ada solusi yang terbaiknya, Kang Kikinya. Nah, menjelang operasi patuh lodaya, ya Pak Mungkas, apa yang harapan Pak Kiki mungkin akan disampaikan ke pengguna jalan maupun aparat penegak hukum agar keselamatan dan ketertiban berlalu lintas biasa bisa semakin meningkat ini. Harapan Kang Kiki.
0: Ya, harapan Abima panginten sadar diri buat pengendara lah ya Kang ya. Dari Kangnya polisi mah panginten da emang penegak hukumnya. Udah pasti lurus lah gitu. Ya,
1: siap.
0: Panginten terus sama kaduana panginten dengan LTE malah ya sistem slip teh gini. gitu. Nah, biasanya kan kebanyakan seperti itu. Alit-alitan kan gitu. Mudah-mudahan dengan LTE ini ya, mudah-mudahan kemajuan pajak di Jawa Barat makin meningkat gitu. Terus kan kalau pajak tuh balik lagi ke kita lagi kan gitu. Mudah-mudahan dengan LTE ya panginten langsung ke Samsat kan gitu. Atau napi ada sidang seperti apa kan masuknya ke kas negara itu kan.
1: Balik lagi ke diri kita, sadar pajak, sadar lintasnya. Sadar keselamatan diri pribadi
0: masing-masing.
1: Terima kasih Kang Kiki waktunya.
0: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan Kang Kiki sukses terus, sehat seterusnya.
0: Amin amin.
1: Kampunung deh upami di mundi genteraan diriku peropat.
0: Siap insyaallah insyaallah. Mudah-mudahan ayah panjang usia sareng waktos lah.
1: Amin. Hatur nuhun Kang Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan sorotan sore di kesempatan sore hari ini terkait operasi ETLE. Mudah-mudahan semuanya berjalan dan kita sadar lalu lintas, sadar pajak, dan sadar keselamatan. Kita kembali ke perempat Suara Budaya Bandung.

Mega Mendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Mega Mendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.
3: Kaum muslimin wal muslimat di Manawai ayana sim kuring anu mancen alpukahna ayah pangampi oke karyawan karyawati ari Bandung ngaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat maghrib pamugi amal ibadah urang katampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakantana sim kuring undur pamit undur sanes punungan ngejasanes tepayaan tanging panginten waktosna parantos dugi. Kaum dangu baris diserang di traskeun ku Tehnia tuduy karengsena acara. Cak Bermios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wan.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung. Alang layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung.

Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan kalawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipertunjukkan.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power, jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi, jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: teknologi canggih bernama Goliant Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pada kesempatan malam hari ini saya yang bertugas Niai Suara dapat kembali menjumpai Anda di Pro 4 malam siaran edisi siaran hari Kamis 4 Juni 2026. Dan selepas tentunya Anda ditemani rekan kami yang bertugas di siang hingga sore tadi, Wairu Kanda, tentunya saya Niai Suara menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dengan ragam acara yang kami hadirkan menemani malam Anda. Dan tentunya lagu-lagu dalam ngalang layung telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam genre pop Sunda. Dan dilanjutkan pada pukul 19 ini tengah Anda simak itu lagu-lagu Dendang Nusantara, yang mana kami menghadirkan lagu-lagu dalam irama Melayu. Selepas kami hadirkan Dendang Nusantara, tentunya kembali tentunya kami akan mengajak Anda untuk dapat menyimak drama radio atau yang kami hadirkan itu tentang Sikabayan, ya, judul kisah Sikabayan jadi dukun, yang mana ini merupakan drama legenda yang dilanjutkan dengan Tepas Tepangna Para Seniman yang akan kami isi tentunya dengan lagu-lagu karaoke udara. Dan perjumpaan kita tentunya dilengkapi dengan disampaikannya warta dalam bahasa Sunda pukul 21. Dan bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Wanda Keliningan, tentunya kami akan hadirkan menemani Anda. Dan di penghujung acara nanti akan kami akhiri dengan sajian dongeng Sunda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Semoga tentunya malam hari ini senantiasa Anda dapat menikmati istirahat Anda selepas Anda beraktivitas seharian, dan tentunya akan terasa nikmat ditemani dengan segelas teh hangat dan juga cemilan khusus atau cemilan kesukaan Anda, penghantar malam Anda saat Anda akan beristirahat. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu, tentunya kita akan menyampaikan satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman bupati agar bisa menjadi lebih sukses katanya ini ya. Semoga tentunya informasi ini bermanfaat, yang mana disampaikan juga oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki untuk seorang untuk kita ya meraih kesuksesan. Jadi keberanian nomor utama, keberanian itu harus dibarengi tentunya dengan kemauan belajar, integritas dan juga kesediaan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses perjalanan usaha maupun karir. Nah, pada kesempatan tersebut KDS juga mengingatkan pentingnya disiplin waktu sebagai salah satu kunci keberhasilan. Kemudian selain itu juga beliau mendorong para pemuda untuk dapat membangun kebiasaan positif sejak dini, yaitu dengan mulai dari mengatur waktu, memperkuat spiritualitas hingga menyusun target harian secara terencana begitu. Dan tentunya hal ini menjadi satu kunci sukses keberhasilan.

Dikisahkan, Kabayan dan Nyi Iteung menikah. Dan setelah menikah, ternyata sifat si Kabayan masih saja sama. Si Kabayan yang pemalas, pekerjaannya hanya memancing ikan di sungai setiap harinya, yang hasilnya tak seberapa. Nyi Iteung berubah jadi pemarah karena si Kabayan tak pernah menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Hingga suatu waktu, Nyi Iteung pergi ke ladang untuk mengantarkan makanan kepada Kang Kabayan. Dan pada saat itu, terjadi perdebatan antara mereka.

0: Iya Kang Kabayan, Gusti, bukannya mencari kerja, ini mah malah santai-santai saja mainin seruling si Kang Kabayan mah nya. Dasar borokokok.
1: Aduh, dasar Ari Iteng, teu bisa menikmati hidup pisan Iteng mah. Ini teh cara Akang menikmati hidup Iteng.
0: Yeuh, Kang Kabayan mah kalau dikasih tahu teh suka ngeyel. Lihat tuh atuh orang-orang mah, Akang, lagi pada kerja, Kang, kerja cari uang.
1: Iya, kan Kang Kabayan juga nanti akan kerja, Iteng. Kang Kabayan nanti akan kerja memancing ke sungai.
0: Uluh, Akang, sekali-kali atuh Akang teh kerja yang bener, yang menghasilkan uang. Biar bisa untuk beli beras, untuk makan, dan untuk hidup sehari-hari, Kang Kabayan.
1: Kerja apaan itu, Iteng? Kan zaman sekarang mah cari kerja itu sulit. Yang sarjana saja menganggur. Apalagi Akang yang lulus SD.
0: Dasar Akang weh yang malas. Iya, Kang Kabayan dikasih tahu ya sama Iteng, Kang. Pekerjaan mah banyak, Kang. Asalkan kita teh gigih dan rajin. Cari kayu, kek. Berkebun, kek. Bantu-bantu kuli, kek. Jadi TKI, kek. Apa sajalah, Kang. Yang penting mah kerja, tukang kerja.
1: Kakek, weh Iteng mah. Emangnya Akang teh sudah kakek-kakek. Harusnya Nyi Iteng melayani Akang dengan baik, atuh.
0: Alah, Akangnya saja kayak begitu. Gimana itu yang mau melayani suami imitasi kayak Akang? Itu capek, Kang. Banting tulang buat makan kita. Akang mah malah santai-santai kayak di pantai.
1: Ari Nyi Iteng. Harusnya Nyi Iteng itu panggil dengan sebutan suamiku yang tampan, yang cakep. Bagus, bukan menyebut suami yang imitasi.
0: Kang Kabayan, suamiku yang bagus. Kayak tikus, kecebur kakus, kayak virus, mirip pisana.
1: Hus, dasar istri tidak bersyukur. Sudah tahu suami ganteng kayak begini. Dibilang kayak tikus terkena virus. Akang mau pergi memancing dulu.
0: Sok saja Akang pergi, jangan pulang lagi. Suamiku sayang berkokok.
1: Ah, bodoh amat.
2: Akhirnya Kabayan pergi memancing karena ia sudah tidak tahan lagi mendengar omelan Nyi Iteng. Di sudut lain, tepatnya di kediaman Bu Sukma, putri anak satu-satunya Bu Sukma sedang dikejar-kejar oleh seorang suster untuk disuntik karena putri mengidap penyakit aneh dan seorang tunarungu.
3: Ayo sini nak, sini, jangan takut ya, jangan takut. Nah, sebentar lagi kamu pasti sembuh. Ayo sini, sebentar saja aku ini suster sakti loh. Ayo sini. Iya, ini ramuan terbaruku nih, lihat ini. Kamu putri, kamu pasti suka. Yuk sayang sini, ayo, gak usah takut ya. Sini. Kamu ini pasti sembuh loh. Demi kredit peti, demi SpongeBob, demi Apollo, demi Kiana, demi Kiana. Pokoknya mah, ayo, sini.
4: Gigolilala.
2: Muncullah Bu Sukma dan Wawan pembantu rumah tangganya karena kaget mendengar teriakan putri.
5: Oh, jadi begini ya cara mengobatinya. Kamu memaksa anak saya untuk disuntik, padahal anak saya takut. Pantas saja sakit anak saya tambah parah. Dasar kamu itu ya.
6: Maaf
3: Maafkan saya, Bu. Ini semua dalam rangka penyembuhan secara medis.
5: Penyembuhan apa? Secara medis atau secara sadis kamu itu?
3: Semua itu sesuai dengan apa yang saya pelajari saat sekolah dulu, Bu. Dan menurut penelitian cara ini manjur, Bu.
5: Penelitian? Penelitian apa? So tahu kamu. Mana bisa sembuh kalau pasien dibuat paranoid dan fobia? Sekarang juga kamu saya pecat. Dan silahkan tinggalkan kediaman saya sekarang juga.
3: Tapi, Bu.
5: Silahkan keluar. Dasar suster gadungan. Wawan, apa kamu punya ide untuk menyembuhkan anak saya?
6: Iya, Nyonya. Saya punya ide. Tadi saya menemukan selembaran bahwa ada dukun sakti yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Namanya dukun jebret. Ya, betul. Dukun jebret.
5: Oh ya? Saya tadi juga dapat sih selembarannya. Coba deh, besok kamu cari alamat dukun itu dan bawa kemari.
6: Of course, Nyonya.
2: Keesokan harinya, Wawan pergi mencari alamat dukun jebret tersebut. Dan ternyata alamat yang dituju adalah rumah si Kabayan. Karena rumah tersebut dulunya milik dukun jebret.
7: Permisi.
0: Mari.
7: Parunten. Anybody home?
0: Mangga. Ada kok handbody mah. Memang akan ketelu handbody ya.
7: Excuse me.
0: Oh, sanes kan? Sanes bumi mangkus ini mah. Mangkus mah palih ditu kan?
7: Muhun, can you help me please?
0: Oh, pasti. Yes, jawabannya. Peace, peace, pokoknya mah kan?
7: I want some information. Please talk to me about dukun jebret. Is here, right?
0: Duh, pasti yes lagi kan jawabannya.
6: Dasar orang kampung, susah juga ya.
7: Jadi begini, Bu. Saya kemari ingin bertemu dukun jebret. Karena di brosur ini tertera alamat rumah ini. Bagaimana?

0: Jebret ya?
1: Iya benar, Mbah Jebret teh sudah pikun. Maaf saja ya, jadi agak begitu. Tapi pokoknya Mas Sakti, dia Mas Sakti.
2: Wih, Iskrit, kalau ibu siapanya Dukun Jebret?
1: Perkenalkan, saya juru bicaranya Dukun Jebret. Iya kan Abah?
2: Iya, betul. Jubir saya.
3: Oh, Mbah, tolonglah majikan saya. Anaknya sakit misterius. Hanya Mbah yang dapat menyembuhkannya.
2: Dia terkena guna-guna.
1: Baik, kata Mbah, besok dia akan ke rumah majikan Akang. Tolong saja ya Kang ya. Siapkan sesajen dan uang 10 juta yang dibungkus keresek.
3: Baik, akan saya siapkan. Dan ini alamat rumahnya. Terima kasih Mbah. Saya pamit dulu Mbah. Bye bye Mbah.
4: 10 pembantu rumah tangga tersebut, Iteung dan Kabayan mengatur strategi tentang praktek perdukunannya. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, si Kabayan menuju ke alamat yang diberikan oleh pembantu rumah tangganya Bu Sukma. Di rumah Bu Sukma telah disediakan sesajen yang diminta si Kabayan. Mereka bersiap menyambut Dukun Jebret alias si Kabayan.

0: Wan, Wawan, bagaimana? Sudah pada siap belum?
1: Walesnya, beres semua.
0: Putri, gimana? Udah siap belum? Kok lama sekali ya?
1: Don't worry, Nyonya. Bentar lagi juga datang.
2: Punten, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah, Wan. Cepat, buka pintunya.
1: Oke, Nyonya.
3: Iya, Teh. Sarang busuk. Mak?
4: Kata Mbah Jepret, apakah betul ibu itu Ibu Sukma?
0: Benar, Bu. Saya Bu Sukma. Dan ini anak saya Putri yang sakit aneh itu.
4: Kakak Bayan, kata Ibu Sukma, muhun cenah. Iya teh sarang Ibu Sukma. Tah, itu Putri nanu gering aneh teh.
3: Oh, muhun. Abdi Mbah Jepret. Dukun sakti anu bisa nyagerkeun segala penyakit.
4: Bu Sukma, ya katanya teh, betul. Ini teh Mbah Jepret, dukun sakti penyembuh segala penyakit.
0: Oh, kalau begitu silakan, langsung aja Mbah, silakan, silakan.
4: Mbah, tiasa dimulai ayeuna saurna teh.
5: Sikap Bayan pun menghadap sesajen. Ia bergerak bak dukun di film-film horor. Tangannya bergerak ke kiri dan ke kanan. Mulutnya pun komat kamit.
1: Ayo nak, cing kabehan turutan jambe-jambe kuringnya.
4: Kata Mbah Jepret, tolong semuanya ikuti gerakan Mbah Jepret sebagai jambe-jambe ya.
0: Wan, apa kamu yakin dia itu dukun jepret? Kok begini sih?
1: Duh, Bu, saya yakin seyakin-yakinnya. Toh alamatnya juga sama dengan yang di brosur.
5: Si Kabayan menaburkan sebuah serbuk yang ia katakan sebagai obat. Dan Putri hanya terdiam saja terhadap apa yang dilakukan si Kabayan padanya.
1: Kawas nak, kena guna-guna ieu mah.
4: Bu Sukma, kata Mbah Jepret.

0: Sepertinya anak ibu teh kena guna-guna.
1: Guna-guna? Guna-guna seperti apa ya?
0: Guna-guna kaos kumaha, cen Abah?
2: Anjeuna teu tiasa nyarios.
0: Anak ibu teh katanya tidak bisa berbicara ya, Bu?
1: Iya sih benar. Kok Mbah bisa tahu?
2: Kan Mbah maca status Facebooknya ibu.
0: Bu Sukma, Mbah teh kan baca status FB ibu.
3: Bagaimana, Nyonya? Hebat tidak?
1: Yah, lumayan lah.
0: Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya, Bu ya. Karena pengobatan sudah selesai dan sesajen di dalam plastik itu kami bawa pulang ya, Bu ya.
1: Iya, silakan Mangga. Terima kasih ya, Mbah, atas pertolongannya.
0: Ya, sama-sama, Ibu.
4: Iteung dan Kabayan pun pulang dengan membawa uang 10 juta yang dijadikan sesajen. Namun, setelah beberapa hari kemudian, rumah si Kabayan didatangi oleh Bu Sukma beserta seorang polisi.
5: Permisi, Pak. Ibu?
6: Oh, iya, sebentar.
5: Selamat sore, Ibu. Apakah benar ini rumah Mbah Jepret?
6: Iya, benar ini rumahnya.
1: Jadi kamu ini istrinya ya?
6: Bukan. Saya juru bicaranya. Ada apa memangnya?
5: Bisa ibu panggilkan Mbah Jepret?
6: Oh, bisa. Sebentar ya. Kang. Pak Kang. Ups. Salah lagi. Mbah, kesini Mbah.
7: Iya, Teng. Sebentar.
5: Apakah benar Bapak adalah Mbah Jepret?
2: Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak?
5: Anda saya tangkap. Karena Anda telah melakukan tindakan penipuan.
1: Gara-gara kamu ya, anak saya sekarang malah terserang penyakit kulit. Dan saya minta uang yang 10 juta kembalikan sama saya.
6: Tidak bisa begitu. Uang yang sudah diserahkan itu tidak dapat dikembalikan. Mungkin anak ibu belum disuntik cacar merenya.
1: Sembarangan saja kamu ini ya. Anak saya itu sudah disuntik cacar tahu. Lagian mana ada dukun gayanya kayak gini. Udah, ngaku saja. Kamu itu siapa sih sebenarnya?
5: Iya, sebaiknya Bapak mengaku saja untuk memudahkan penyelidikan.
2: Baik. Saya si Kabayan. Dan saya bukan dukun, bukan.
1: Weleh. Pantas saja anak saya tambah parah. Sudah, Pak. Bawa saja dia ke kantor polisi.
5: Sesuai prosedur, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda, silakan jelaskan di kantor polisi.
2: Tidak begitu. Nyi Teng,
7: bagaimana ini, Nyi Teng? Aduh, bagaimana ini?
6: Pak, polisi. Aduh, Pak Polisi Kang Kabayan jangan dibawa, tuh. Jangan dibawa, tuh, Pak Polisi Kang Kabayan. Kalau Kang Kabayan dibawa, Pak, tuh, hitungnya sama siapa, Pak Polisi? Jangan begitu, tuh, Pak.
1: Tidak bisa. Ayo, bawa saja, Pak.
4: Si Kabayan menjadi dukun ini diperankan oleh Nia sebagai Iteng, Agus Super sebagai Kabayan, Ano Mugia sebagai Bu Sukma, Yunia sebagai Putri, Web sebagai Wawan, Rukanda sebagai polisi, Yani sebagai suster. Narator oleh Agus Setiawan. Teknik dan montase oleh Agus Supriawan dan Dindin Karyudin. Naskah karya Nia Iswara.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu, kumah wartosna darah ramang, sararehat, mudah-mudahan sararehat sapa paosna. Aduh, muhun, aduh, mudah-mudahan teh ditebihkeun tina sagarupi panyawatna, abdi ge ieu teh name damang, alhamdulillah ya. Nanging ku alpukahna panginten pangdeudeul doa ti sadayana, alhamdulillah. Dina deungeut ieu abdi tiasa nepangan deui kaum dangu, muhun dina kaayaan sehat, jag-jag waringkas insyaallah. Sanaos masih kena aya karaos sing jalaletit tah eta nu sing jalaletitna, muhun duka ting panyawat naon eta teh. Nanging aya panyumanget, margi panyumangetna ti saha ti kaum dangu tangtosna. Panyumanget margi sok bingah upami muhun bade siaran nepangan kaum dangu komo dina kaayaan sehat walafiat. Upami digambarkan gitu, dideskripsikan kaum dangu ya di studio Pro4, aduh kacida meni resep kieu, mohon aya sababaraha dekorasi nu kaitana sareng Piala Dunia, mohon sababaraha bendera dari berbagai negara, mohon bade mayunan Piala Dunia nu disiarkeun ku RRI tangtosna. Aya bendera dina meja, aya oge bentuk piala bola sareng sajabina araya kumplit dina meja siaran, meja narasumber oge di sisi-sisina ieu teh bendera dirawei-rawei. Aduh menira kacida endah pisan, mohon ti sanan teu ti sasarina. Tatang losna itu hiji kebahagiaan ya, karena kita akan menyambut hadirnya Piala Dunia. Nah memang disiarkan ku RRI, alhamdulillah. Kemudiannya bade pro 1, pro 2, sarang pro 4 tang tosna. Tah aya nama dina tepas tepangna para seniman sakuma biasana. Sim kuring punya iswara bade ngehibur kaum dangu ku mangrupikeun hariring dangding lagu-lagu kawi. Nanging mana bade lagu naon kaum dangu bilih bade dipang hoyong dipang lagukeun kitu tanya. Mangga dipang lagukeun, dipang kawihkeun ku sim kuring. Kantun catet we catet dicat wae panginten ngalangkungan naon namina teh nomor WhatsApp di 08 100 100 50 40 gitu bade lagu naon insyaallah didugikeun ku sim kuring laguna estuning panginten kau ngahibur sadayana kitu nya. Anu urang kawitan bae panginten mohon hiji lagu karaoke lagu pop Sunda budak saha nya. Aya budak saha, budak jalanan bade dumana heula kaum dangu. Budak jalanan heula pangintennya. Ah ieu teh lagu teh fenomenal pisan Kampung Kurma. Duh, ieu teh dilagukeun atuh ku penyanyi murang kali. Mohon kapun emang mano tos ageung, tos dewasa. Wah, mohon ku Cep Kustian. Tah ayeuna Cep Kustian tos budak deui eno. Tos jantan penyanyi anu kasohor pantosna kawentar ka mana-mana. Margi ku kaparigelanana muhun dina suantana memang kacida naon namina teh raosan pisan ngagaduhan talenta nu luar biasa nu panginten teacan tangtos nu lain nu sanes tiasa gitu ya. Janten memang itu hal itu priyogi disyukuri pisan. Oh, disyukuri margi ieu mah talenta anu memang ti Allah ya. Ana urang dugikeun heula etang-etang mengenang lagu-lagu nu kapungkur nu kantos populer budak jalanan. Kasangakeun.

0: Tepas, tepangna para seniman, pro opat sora budaya Bandung.
1: Tepas, tepangna para seniman, mohon tepangna nyatana di dieu dina pidangan acara tarpi lagu-lagu naon namina teh karaoke udara ya. Mangga atuh sim kuring nepangan ka Abah Janggot, mudah-mudahan masih kene manco sing sehat apa ya. Oke ka Abah-abah anu sanesna. Ya. Oke Abah-abah anu sanesna anu tangtosna manco dina wengi ieu. Anu nyungkeun lagu sareng Teteh Cenia hoyong lagu pemuda idaman. Aduh, siap sekali supados tetunuh sana ku lagu pemuda idaman. Pemuda idangan eueuh endogan sok hareurina teh kitu. Ya, urah di moal diengkekeun deui, moal dilamikeun deui margi katawisna tos ngarantosan ya. Siap kasangakeun kanggo sadayana pemuda idaman.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Tepangna para seniman Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepas tepangna para seniman Pro 4 RI Bandung, lagu pamungkas Ipa Mundus serta mohon ti A Asep. Aduh Asep yang lagu nalangsa insyaallah ieu jadi ngadangdutnya ungi. Tasawia sadayana supados kahibur bae. Nyanggakeun mudah-mudahan bitiasa ngadugikeunana ya.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung, atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
4: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Tahukah Anda dari mana datangnya warna-warni yang selalu kita lihat? Cahaya matahari terdiri atas berbagai gelombang. Ketika cahaya matahari mengenai suatu benda, benda itu akan memantulkan sebagian atau seluruh gelombang cahaya tersebut. Ketika suatu benda hanya memantulkan gelombang dengan panjang sekitar 400 nanometer, 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter, maka gelombang ini akan mengenai mata kita. Oleh otak kita, gelombang ini akan diinterpretasikan sebagai warna biru. Jika panjang gelombang yang dipantulkan sekitar 700 nanometer, benda akan terlihat berwarna merah. Benda akan terlihat warna putih jika memantulkan semua gelombang, dan akan berwarna hitam jika menyerap semua gelombang.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri, keren-keren loh kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri maka gak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu

0: itu. Mudah-mudahan atuh araraya tiasa nyerengan nawana minate pusim kuring punia iswara. Tos aya nu bade ngiring dede urang langsung. Tampi halo wilujeng wengi.
1: Wilujeng wengi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Kamana wae ari Abah?
1: Sareh Damang Cece.
0: Atos name Damang Abah, ieu teh dua dinten kamari ngaya muriang Bah eta teh.
1: Wartosna. Kamari teh salah satu di lebetan ku sa Cece cenah teh Damang.
0: Mohon ieu muriang Abah, aduh.
1: Didoakeun ku Abah teh sing ngaya Damang.
0: Amin ya Allah.
1: Kamana wae diantosna ku Abah teh sing teh pami malam Jumat teh aya katerasan.
0: Nya, alhamdulillah.
1: Nuhun Gusti Cece tos didamangkeun deui nya.
0: Mohon Abah. Duka teh indap nijo lali nu teh salira teh.
1: Nya da panyakit teh kitu Cece joah teu puguh ieu nya. Panyakit teh komo Abah mah geus didamal di siniran. Nya piraku Abah gitu nya ka jantan Abah. Panalo Gusti. Kere malam Senin sekarang malam Rebo.
0: Nuhun.
1: Nuhun Cece tos sehat dinya.
0: Mohon Abah berkat doa ti sadayana.
1: Ku Abah tadi engke cing teu pami Cece malam Jumat teu lebat berarti katerasan.
0: Alhamdulillah Bu. Iya da ari panas mah teu mung salira teh mun asa rincuk gitu Abah. Ah duka teuing kunaon eta. Mohon.
1: Lebat angin
0: ge. Ah katos lebat angin.
1: Itu ka dieu wae nya mohon. Stres Damang ge cecenya.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Namanya Abah teh ningal eta Indonesia sareng Timur Leste. Main bal. Alhamdulillah kenging tilu nol
0: nih. Main bal heula nya Bah.
1: Mun main bal kenging tilu nol urang Indonesia teh.
0: Gitu.
1: Mancoe cecenya.
0: Nah, eta Bah.
1: Nemre mamahana. Aduh. Haleang mamahana. Cece mentong akan ngahaleang atuh ah.
0: Waasnya kamu mahana teh, tos lami pisan tetep lah.
1: Kadi yang hati payun dadus nyanak mobil sama mobil. Alhamdulillahnya.
0: Tah, gitu Bah. Apa yang lagu naon atuh?
1: Ah, terangkung Cece lagu nama ah.
0: Siap Bah.
1: Cinten kang Cece naon, kang Abahnya.
0: Mohon.
1: Da Abah mah tisu buh duit ka tuntas teboleh mancok propat.
0: Alhamdulillah.
1: Kumari RRI teh pan pro 1, pro 2, pro 3. Abah mah pro 4 teh di kapungkur ge nya. Tah kitu jajannya.
0: Inya Bah.
1: Mohon aja teh atuh nuhun nya.
0: Siap Bah. Ni saya batur aya Abah kelebet teh.
1: Sing teras Damang marah rancok teh teh. Di negeri darah soreang teh teh nu manco ka pro 4 teh nya.
0: Beres.
1: Pami Abah teh siniran teh nararoskeun kunaon teh siniran. Berarti kaum dangu pasif tehnya. Mohon kaum dangu pasif jajanya.
0: Harus seseorang pasif.
1: Mohon gitu ya lagu nama nyangatkan jajanya.
0: Siap Abah.
1: Nepangan nama kesadayaan awe dikumken. Anu masih kena depong ke proopatnya.
0: Siap.
1: Katakan ku jajanya. Mama itu mamaan mancok gitu.
0: Kata Wisna pangitan biasana sok ngamonitor.
1: Mohon mamahan asadayana awen tak dikumkeun.
0: Terus
1: walafiat cecenya. Abah ge da sami ka banten we da tos faktor U cecenya.
0: Leres Bah.
1: Abah kaina teh tos 70 genep.
0: Lo kutat.
1: Tos 70 genep kelahiran 50 Abah.
0: Pasian bonus yuswanya Bah.
1: Terus bonusnya terus 13 tahun gitu.
0: Masya Allah.
1: Tapi masih kena normal soca mah.
0: Nya soca sarang
1: dinten ayeuna ada masih siniran opat judul.
0: Mohon Bah.
1: Atur nuhun Cece.
0: Siap sami-sami Abah.
1: Keras Damang kadengke di jalan uyeuna sing.
0: Nuhun Abah.
1: Atur nuhun Cece mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Abah Janggot tuh boleh manco sareta muhun Abah Janggot. Sapangkeureun Abah Janggot aya saha ya. Halo Wilujeng Wengi. Teu jantung.

0: Banten. Kunaha, kunaha, sarang kunape. Maka sapangkeran abah jangat mempangiring rumpahen kadi mangga sasarangan sarang simkuring punya iswara. Nyarangan abdi wengi ieu nya. Sok atuh urang tampi heula ieu tos aya nu bade ngiring dede. Ah, halo, lujang wengi.
1: Woi, lujang wengi. Dengnya.
0: Aduh. Kembang Tanjungna telat Pak Ilham.
1: Oh, honda.
0: Kabujeng atosan.
1: Oh, honda neme dugi teh.
0: Tos di mana atuh?
1: Besok di dia mah ron di dia mah semata
0: mah
1: halo doa tehnya
0: mohon
1: ya teh kudu di dia pan seser perkebunan sawit tehnya dak gaduh sawit di dia mah tehnya
0: sawit jadi, teh,
1: sawit isi, mohon sawit
0: mohon
1: ah lam jadi jagaan mah di dia mah palaur ayah sene teh
0: gitu ta. Sana ku maksana sok yang kahuruan gitu.
1: Mohon deh.
0: Oh.
1: Kemarau rada panjang ada teh kemarau teh.
0: Oh ini ya, kemarau. Oh berarti panas ada dinginnya.
1: Mohon terus terus rada lami teh.
0: Jantan yang teh sawit teh kedah ditungkulan upah menuju gitu tehnya.
1: Mohon deh diperiksa bila ayah sana.
0: Oh sok ayah tetep sana naon we ruhak anu ka kaanginan berarti jantan ageng
1: pinggir lintas teh duka ayah nu malangkeun kuntung
0: oh nyanya sok ayah nu kitu pirajeunan gitu nya
1: pinggir lintas Sumateranya kebon nate okay, gitu
0: oke berarti beberapa hal kemungkinan terjadi tinu puntung tinu naon panginternya sok nyebukan kebakaran upame kebakaran da rugel urang teh nya.
1: Oh ya mohon atuh teh.
0: Laras, laras. Ya. Hebat. Mudah-mudahan panen sawitna mo cekil.
1: Alhamdulillah, amin. Mohon.
0: Bari
1: Abah Janggot nya.
0: Mohon Abah Janggot tos nonton bola heula cenah Abah Janggot mah, jangan telat sumpingna.
1: Ya, da ari ieu ge ari mah tara cepikeun ieu teh enjing kene kadang tara di pareuman teh ari-ari proopat teh.
0: Oh kitu.
1: Ibu na mah oh, ibu nama di bumi we, ba aya bari jeung ye dijualan gitu teh di
0: oh, nya icala atuh resep aya kegiatan.
1: Kegiatan gitu lah.
0: Iya. Siap.
1: Lagu naman aya lagu naon
0: teh? Aya lagu Lebur Kuling, Tablo Kasmaran, Mega Sutra, Sawios Jatining Hirup sareng lagu Ka Abdi. Ka Abdi teh nu pas sore jalan-jalan beberenjen eta.
1: Oh mohon Riben mohon ya. Ya
0: kacamata Riben. Saya udah mata terang tentang kacamata Riben. Ya baju dong lah teh teh Kak Abdi. Bade lagu eta.
1: Oh lagu eta wetehnya.
0: Siap. Oh
1: pintu nama. Pintu nama kangen menuju Maranco wehnya. Maranco Abah Janggot. Abah Janggot madu. Manco terus itu mah.
0: Panyumanget. Panyumanget penyiar proopat sana.
1: Oh, mudah-mudahan diparingan kesehatan sekeluarga nanya tehnya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Abah Janggot eta tehnya mugi-mugi sing damang teras gitu penyiar.
0: Amin ya Allah.
1: Antos diantos-antos teh tehnya teh.
0: Masyaallah, teu nuhun kasadayana.
1: Atur nuhun tehnianya wilujeng wengi selamat mangga bertugas.
0: Mangga atur nuhun sami-sami sawang.
1: Assalamualaikum tehnia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Undang Parapat Budaya RRI Bandung. Mohon tos lebet ya ayah lebet. WhatsApp di Pak Heri serta mohon di Rancamanyar serta mohon teka haja serta mohon uji milari frekuensi menakan lagu-lagu Wanda Keliningan. Mohon nepangkan Pak Heri ia mengrupikan acara lagu-lagu keliningan udah dugi kena tina saban kemis di kawitan tetap 20 hiji dugi ke 20 tilu 2 jam tuh ya jantan haturan atau alhamdulillah hari landep mah karena lagu-lagu keliningan mohon keliningan manggil lu jeng gabung di Propat RRI Bandung anu siarana ngalangkungan jomantara AM 540 kHz studio tiasa oke penginten di dangukin di RRI digital kalia audio streaming kanggo Bapak Ilham kita segabung orang dugikan waya lagu kau Bapak Ilham khusus lagu tablo ya tablo kasmaran naik lagu genduk kasangakeun Pak Ilham.
1: Dangyang Gending Wanda Keliningan.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bangkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Memasuki musim hujan, potensi angin kencang seringkali meningkat di beberapa wilayah, terutama di daerah terbuka dan perbukitan. Angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terangkat, bahkan gangguan jaringan listrik. Hal itu penting bagi kita untuk selalu waspada. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat angin mulai kencang. Pastikan benda-benda di sekitar rumah seperti jemuran, antena, atau pot gantung sudah terikat kuat. Jika angin mulai bertiup kencang, segera cari tempat aman di dalam bangunan yang kokoh, jauhkan diri dari jendela kaca, matikan sementara alat elektronik. Bagi pengendara, kurangi kecepatan dan cari tempat aman untuk berhenti sampai kondisi membaik. Keselamatan adalah prioritas utama. Tetap tenang, tetap waspada, dan saling mengingatkan.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, haturan wilujeng wengi untuk Mamah An. Alhamdulillah dipantau ku Mamah An wengi ieu. Tania sayang, setiasa enggak say. Mamah yang nguping lagu Ayun Ambing diriringkeun ku Rere Refki. Aduh. Ayun Ambing ya mah ya. Ieu teh wengi ieu teh nuju lagu-lagu Wanda Keliningan. Ayo Mama, pelajari, cintai lagu-lagu Keliningannya mah. Biar Mama juga nanti bisa munut lagu Wanda Keliningan ya. Ayo mah, dihafalkan mah lagu-lagu Keliningannya mah, diingat mah gitu ya. Jadi Mama nanti bisa ngedukung nih lagu-lagu Keliningannya. Lagu Pom Sundanya nanti udah apa namanya? Udah dongeng ya. Nanti kita putar ya Mah ya. Lagu Ayun Ambingnya, Ayun Ambing di ayun-ayunku samping gitu ya, yang dari Rere. Insyaallah nanti kita cari ya Mah ya. Tapi mohon maaf nanti udah Keliningan, hanya beberapa menit lagi untuk Mamah An. Terima kasih ya teman Mamah An yang selalu sayang, selalu perhatian ke teman-teman Pro 4 RRI Bandung. Selain Mamah An juga hatur nuwun wengi kang Bapak Agus, Ibu Imas, Ibu Neis, sadayana wae sok manco di Pro 4 RRI Bandung ya. Nanti kita putarkan lagu Ayun Ambingnya dari Rere setelah lagu-lagu Kelindingan ya Mah ya. Oke, okay, baik, mangga atau enwa urang dugikeun lagu Megasutra.

0: Pandangian Gending Wanda Kiliningan.
1: Dangiang Gending Wanda Kiliningan, kaum dangu parantos kadugikeun, salami 2 jam, oke lagu-laguna, mudah-mudahan salah sawisna lagu nu dipikalanep ku kaum dangu ya. Tos waktosna panginten mohon Dangiang Gending wengi ieu Wanda Kiliningan urang pungkas wae panginten. Hatur nuhun ka Abah Janggot, hatur nuhun ka Pak Ilham, hatur nuhun oge ka Mamah An. Mamah An, alhamdulillah nu teh mancok mantau saban wengi saban siang enjing di Propat RRI Bandung. Hatur nuhun kana sagalur piperhatosanna, terima kasih ya Mamah An. Kita oge Abah Janggot, hatur nuhun pisan. Anu teu boleh nyarengan para penyiar-penyiar Propat. Mohon kita oge utamina dina sisi dirana. Tah panginten ieu manglupikeun lagu pamungkas urang kadugikeun ka kaum dangu Kiliningan baris kadugikeun panginten di dinten anu salajengna nyanggakeun.

0: Alhamdulillah, token listrik tos dieusian, Gening. Akang tos gajian.
1: Cek pamajikan kaciri bungah nate. Nyadar, sing jong-jong poko nama. Itu akang tos balanja beas jeng pangabutuh liana. Sok gramasa kaditu.
0: Alhamdulillah, nuhun kang. Tambah cinta da ari kieu teh.
1: Cenah bari ngesun pipi kuring.
0: Muah.
1: Kuring ukur seuri koneng, bungah ningali pamajikan bisa nemongkeun deui teuteup anu herang. Tapi oge ringrang, ku itu, ku ieu. Sieun manehna nyaho? Di mana eta duit? Teu asalna. Ah. Tapi batur ge. Loba nu kitu teu eleh bagja we Gening.
0: Kring kirining kirining HP disada.
2: Bos, tos di transfer artos teh tadi wengi tos katampi.
1: Enggeus hen, nuhun nya. Ulah wakaribut, mun aya milik ku kuring digantian.
2: Santai bos.
0: Nuhun.
1: Telepon ditutup.
0: Dar, akang mioselanya kabujeng hujan deui. Muhun kang.
1: Walona bari kurunyung nyerangkeun nurek init.
0: Engal-engal uihnya. Daria bade masak pais hayam kasedep akang.
2: Nya atuh pasti.
1: Geuleuyeung motor kuring ninggalkeun buruan imah anu natangtung imutna teuleh ka tembong weningna. Hampura geuris kerentes kuring dina jero hate.
0: Ayeuna teh bulan Agustus tapi hujan can keneh daek raat.
1: Padahal cenah cekurot baheula mah usum hujan teh sok eureun dina bulan Maret. Maret ret anu hartina eureun. Boa-boa ieu mah lain cihujan. Tapi citangis ti para honorer nu nganti-nganti baseuhna dompet. Satepina di sakola, kuring tuluy asup ka ruangan. Asa teu paruguh hate lantaran kakara ayeuna kuring ngalakukeun halicik. Teu lila aya nu keketro.
3: Assalamualaikum, Pak.
1: Eta teh Bu Sri, wakasek kesiswaan di sakola kuring.
2: Waalaikumsalam. Mangga kalebet, Bu.
3: Hatur nuhun, Pak. Punten enjing keneh tos ngawaga. Abdi bade naroskeun perkawis jadwal lomba barudak. Seueur anu nyuhunkeun hoyong aya lomba mayunan Agustusan. Pami ku Bapak Di Widian, ku abdi bade didamel konsepna.
1: Kuring ngahuleng saheula anan. Mangga. Mung panginten perkawis danana mah kedah diemutan heula. Pan ibu uninga kondisi sakola sapertos kubaha. Kanggo mayar honor sasih ayeuna wae teu acan katutupan.
3: Mohon Pak, pami Bang Baluhna aya dina dana. Wios lomba anu basajan oge.
1: Ulang
3: balap kurupuk ge barudak tiasa nyaranak masing-masing.
1: Mangga wae. Tambihanana naon deui?
3: Lomba barap karung, estafet gelas, eta we anu teu kedah ngaluarkeun seueur artos.
1: Tiasa eta oge. Ari hadiahna kumaha?
3: Hadiahna mah buku tulis wae hiji sewang. Kitu ge bungaheun barudak mah.
1: Mangga sok we nyanggakeun ka Bu Sri kumaha saena.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Pak.
1: Mangga sami-sami. Deudeuh rek ngayakeun kagiatan ge kuat kamreketkeun duit. Kuring kalkah beuki ngarasa dosa. Kamari pisan kakara turun dana ti pamarentah tapi ku kuring kalahkah dipake. lain ku kuring hungkul eta ge. Tapi cek bendahara bisa disebut uang tutup mulut. Kumaha atuh dawerit nu karasana teh kadang sok rumasa kaduhung bet kudu jadi guru. Omong ayeuna nerekel jadi kepala sekolah di sekolah swasta. Saleuhung di negeri mah. Ngitung make kalkulator manusia mah sakapeung sok teu ngarti atawa teu kaharti. Tapi lamun kalkulatorna diakalan kawas kieu mah henteu jadi matak pusing, malah loba leuwihna. Pageto teh rek dilaksanakeun loba Agustusan tea ti ayeuna keneh tim kesiswaan jeung barudak OSIS geus tatan-tatan nyiapkeun sagala rupana. Sagala anu teu loba rupa sabenerna mah lantaran kukuring di watesanan tea. Kererepot nguruskeun kagiatan, kuring mah kalah gura-giru hayang balik wae. Da eta pan rek dipapag ku Pais hayam tea. Barang nepi ka imah, kasampak Daria keur nyebor kembang di buruan. Ih, keun bae atuh padahal mah ulah disebor. Ayeuna sakieu ceudeumna ke ge ka hujanan gera.
0: Keun bae, Kang. Ieu mah tandanya ah Daria we ka pepelakan urang duaan. Pantina pepelakan ieu pisan. Urang bisa keneh neuteup kaendahan ciptaan Gusti. Ieu kembang jeung tutuwuhan anu ku urang dipiara. Toleh marengan dina sagala kaayaan, dina susah, dina senang, toleh ngahayagarkeun rumah tangga urang.
1: Duh, mani puitis pisan nu geulis teh.
0: Peperiheun ngurus anu sagetih mah can tiasa urang teh, Kang.
1: Heup, Dar. Ceuk Akang ge ulah teuing dipikiran. Keun bae. Da Akang mah bagja najan duaan wae oge.
0: Nya eta oge, tapi ieu mah patali jeung kawanitaan, Kang. Jeung naluri Daria salaku awewe. Salaku pamajikan nu hayang boga katurunan. Sok kabikir ku kuring, ari urang gaduh dosa naon dugi ka Allah teu percaya ka urang.
1: Kuring ngagebeg, tapi kuring yakin ieu mah lain hukuman lantaran kuring licik. Kapan baheula kuring jujur ge anger we Gusti teh teu percaya. Katambah heureut ku harta. Kuring teu ngawalong, ukur ngusap tonggungna nu karasa tiis. Keur kitu, kuring kakara inget yen tadi isuk-isuk Daria ngomong rek nyadiakeun Pais.
2: Dar, Pais teh tos asak.
0: Eh, nya aya, Kang. Kantun dihaneutkeun. Kedapnya urang siapkeun heula kanggo tuang Akang. Akang geura siram heula supados ngalimet.
1: Pokna bari tuluy ngalios ka dapur. Geus aya kana tilu bulana kuring nyumputkeun ieu Rusia. Alah, genah gening loba duit teh. Dapur ngebul, pamajikan teuleh imut. Katambah ayeuna mah kuring geus ganti kendaraan. Nu asalna motor butut, nu sakapeung remna teu pakem, ayeuna mah jadi leuwih seseg, leuwih gede jeung leuwih gagah. Can kabeuli ari motor mah eta ge. Ah, ari duaan keneh mah genah keneh kana motor ketang. Asa kawas si Dilan jeung si Melea. Hiji mangsa kuring narima surat undangan rapat ti Dinas Pendidikan Kabupaten. Aya kagiatan anu ngalibetkeun kepala sekolah sakabupaten. Nyatang tu bae kuring datang. Saperti biasana, urusan di sekolah mah ku kuring dipasrahkeun ka jajaran wakasek.

0: kuring nu masih keneh make mesin roda dua ngarasa ho-o. Lieuk ka tempat parkir mobil, nyawe batur mah marake mobil. Manih harerang jajauhaneun ku semah bubuhan teu kapanasan teu kahujanan. Estu genah diuk di jero mobil, nya mobil M-O-B-I-L.
1: Pamu, damang.
0: Cek saurang ngagereuwahkeun lamunan.
2: Pak Aji, alhamdulillah pangesto. Lawasnya urang tetepang, Pak Aji.
0: Babaturan kuring waktu miluan pelatihan calon kepala sekolah. Puguh ge, biasana masok diwakilkeun ku wakasek mun aya rapat teh. Tapi ayeuna mah kudu pisan ku urang cenah.
1: Muhun, Pak. Ketang ari Pak Muh mah da biasa sok hadir wae, hebat.
0: Kuring ukur mesem. Hayu atuh Pak Aji, urang kalebet. Cekuring teu papanjangan. Rapat geus dimimitian. Nya unggal-unggal rapat najan nu diondangna kepala sekolah anger we sok pada diwakilan ku wakasekna. Tapi ayeuna mah nyaan hampir kabeh kepala sekolah teh daratang.
3: Bapak, miwah ibu kepala sekolah anu dipihormat. Sakumaha nuka uninga kusadayana, wireh dana setengahna tos disalurkeun kana rekening sekolah masing-masing. Kukituna sim kuring merdi, mugia eta dana teh tiasa dimanfaatkeun kalayan maksimal pikeun nunjang proses kagiatan diajar di sakola. Ceuk Pak Kadis dina pamapagna. Aya nu beda tina rapat poe ieu mah, rarasaan teh asa keueung, sieun, hate ratuk teu puguh rasa. Komo, waktu Pak Kadis sasauran, duh, sieun teuing aya kalimah-kalimah anu nyentug kana hate. Sanajan bari rada ratu, ayeuna rapat teh beres oge. Kuring teu hayang lila aya di dinas, tuluy bae belenyeng balik deui ka sakola. Di sakola kuring muir-muir pulpen dina leungeun, aya kahayang anu kumejot teuleh di pikiran saprak balik ti dinas teh. Kahayang lain ngan saukur ngabungahkeun kuring, tapi oge ngabagjakeun pamajikan jeung jadi omongan hade keur kalungguhan kuring sorangan. Kepala sekolah mah lian tiboga harti, kudu oge boga harta. Ari harta teh loba jenisna, naon nu dipake ku urang ti jaman kiwari mah jadi panangtu hormat jeung henteuna batur ka urang. Gending tadi ge isuk-isuk kuring ngagelenyeng kana motor mah ngan saurang dua urang nu nanya teh ka kuring. Teu cara nu turuna tina mobil ngalabring jarang jian kawasna teh da babarengan asup jeung kaluar ti ruang rapat teh kuring ke bakal kitu lamun seuk boga nu herang mah. Rap kana HP nu ngajugrug di luhur meja, muka aplikasi kontak neang nomor handi bendahara sakola. Hen, ditungguan di ruangan.

0: Tahukah Anda? Bali memiliki banyak hari libur. Hampir setiap hari besar keagamaan di Bali, setiap orang akan mendapatkan libur. Beberapa hari libur diantaranya adalah Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pager Wesi, Saraswati, dan sejumlah upacara besar lainnya seperti Piodalan atau Puja Wali. Hal lain yang ikut mempengaruhi banyaknya hari libur di Bali adalah adanya beberapa hari perayaan agama lain seperti Natal, Tahun Baru Imlek, Idul Adha, Lebaran, dan lain-lain. Beberapa hari peringatan nasional juga ikut menyumbang beberapa hari libur di Bali. Contohnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Ingin banyak libur? Pindah ke Bali.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Istri solehah, celi jauh tina rupa-rupa sorak kagorengan. Panona bersih tina rupa-rupa titinggalan. Lengkah na panceg dina wirah manu endah jeng tujuan hirup. Kahormatanana estu dijaga ku kayakinan. Istri solehah nyitakeun imah jadi taman sawarga dunya. Matak tingtrim kana batin, genah manah genah manuh, tiis kana pipikiran.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran Suncang Pagi, siang dan malam. Hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kaum dengan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sajian acara diawali dengan kajian Cahaya Pagi Kondang. Seperti biasa hari Jumat bersama Kiai Haji Nanang Nishapur, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami hadirkan Sampurasun Pasunan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 nanti. Dilanjutkan dengan obrolan Kacida, yaitu obrolan komunitas cinta budaya pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Gelar Kawih Pasundan akan menemani Anda, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 nanti, kaum dangu. Dan dilanjutkan sebagai sajian acara yang terakhir di perempat pagi, yaitu Teras UMKM, akan kami hadirkan pada pukul 11 hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang hari ini nanti akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebih 52 menit. Nah, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini, kaum dangu. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian Cahaya Pagi. Namun sebelumnya kita ikuti bersama satu buah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, kemudian Perumat RR Bandung, dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Hadiansyah tentunya dapat menemani Anda di pagi hari ini, di tanggal 18 Juni tahun 2024 atau bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kami Perumat RR Bandung, pagi hari ini kajian cahaya pagi seperti biasa akan hadir menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah terhubung dengan Ibu Ustazah Nur Hayati. Topik yang akan kita bahas mengenai meraih kebahagiaan dalam hidup. Nah, tentunya setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidup. Nah, bagaimana cara meraihnya? Secara detail akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Nur Hayati. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ibu Ustazah? Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah. Dinten keduanya Ibu Ustazah setelah Idul Adha barangkali. Baik, selamat hari raya Idul Adha untuk Ibu Ustazah dan juga keluarga ya, Bu.
2: Masa-masa
1: mangga di kawitan Bu Ustazah, mangga di hatur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'allah wa ma ba'ad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi aja wajala. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin.

Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik Om Dangu RRI Pro 4 dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi hari ini saya akan coba memaparkan tentang meraih kebahagiaan dalam hidup. Apa arti kebahagiaan dalam hidup itu? Adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman, hidup secara lahir dan batin. Kebahagiaan juga sering dijadikan sebagai tujuan hidup bagi setiap orang. Tentunya semua orang mengidam-idamkan, bercita-citakan ingin bahagia, ingin menggapai kebahagiaan itu sendiri. Namun dengan goal dan caranya masing-masing berada di titik yang dinamakan bahagia itu sendiri. Contohnya kaum Dangu, si A dengan mengendarai sepeda motor sudah merasa bahagia, tapi belum tentu dengan si B. Bisa saja si B dengan berjalan kaki, ya berjalan kaki pun sudah senang, sudah bahagia. Dan tidak memimpikan atau keinginan mempunyai motor. Lalu bagaimana supaya kita bisa meraih kebahagiaan di dalam hidup kita? Apa yang harus dilakukan? Mari kita pelajari bersama-sama supaya kita semua bisa meraih kebahagiaan di dalam hidup ini. Kaum Dangu dimanapun berada, yang dinamakan bahagia itu tidak serta-merta memiliki harta banyak, rumah mewah, mobil mewah. Bahagia itu adalah ketika seseorang mengalami emosi positif, puas, dan hilangnya emosi negatif. Seperti contoh tadi ya, yang punya motor sama pejalan kaki. Meskipun kata orang bahagia itu sederhana, sayangnya tidak semua orang bisa memaknai kesederhanaan dengan kebahagiaan. Namun bagaimana cara orang memaknai definisi bahagia itu sendiri? Pada akhirnya adalah semua orang ingin bahagia. Karena bahagia adalah tanda bahwa kita mensyukuri hidup layaknya pendapat yang menyatakan bahwa kita punya kendali untuk menentukan bahagia atau tidaknya diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kebahagiaan itu ada pada diri kita? Ada 8 tips cara biar kebahagiaan di dalam kehidupan kita itu. Di antaranya adalah poin pertama dengan tertawa. Tertawa adalah salah satu tanda bahagia kita. Kita sedang bahagia. Tentunya tandanya pasti tertawa ya, kaum Dangu. Namun, tanpa disadari, sering bertambahnya usia kita akan lebih jarang tertawa. Dibandingkan saat kita masih kecil, masih kanak-kanak. Atau kaum Dangu, setidaknya kita bisa tersenyum. Coba praktekan. Dikala kita bisa tersenyum, apakah merasa lebih baikkah? Tertawa yang indah adalah tersenyum. Hal itu mengikuti tabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya bernilai ibadah sebagaimana Rasulullah SAW yang juga melakukannya dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW beberapa kali bercanda dengan istrinya, keluarganya, dan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah yang paling ringan adalah tersenyum. Bahagiakan hati seorang muslim adalah suatu kebaikan dan memiliki banyak keutamaan. Tayamastuka fi waji akhika laka sodakoh.
senyuman.

Hadismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Poin yang kedua, caranya biar kita bahagia di dalam kehidupan kita ada pada diri kita, yaitu dengan cara bersyukur. Meskipun kedengarannya agak sepele, bersyukur adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Seringkali hal-hal buruk yang terjadi yang dapat mengacaukan pikiran kita, akibatnya kita boro-boro mau bersyukur ya Komdangu, malah yang ada fokus ke hal-hal buruk itu. Dan kita lupa dan melupakan hal-hal baik yang telah terjadi pada hari-hari sebelumnya. Padahal bersyukur adalah salah satu cara yang dapat meningkatkan rasa bahagia dan melindungi kita dari cemas, stres, gelisah, galau. Dan dengan bersyukur akan membuat kita lebih fokus pikiran kita pada hal yang baik-baik yang terjadi. Jadi ingetin pikiran kita. Sadarkan diri kita, sadarkan pikiran kita. Meskipun hari ini hal buruk menghampiri kita, tapi putar kembali di memori kita, di ingatan kita, bahwa saya ini sebelumnya merasakan hal yang menyenangkan. Sebelumnya saya ini bahagia. Insya Allah, kalau sudah bisa membawa pikiran kita ke arah yang positif, maka meskipun hal buruk sedang terjadi pada diri kita, insya Allah kita bisa mengatasinya. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Adapun keutamaan bersyukur di antaranya dengan bersyukur dapat melipat gandakan nikmat. Dengan bersyukur sebagai bukti keimanan seseorang, dengan bersyukur menjadi sumber kecukupan, dengan bersyukur memperoleh kesembuhan dan kebahagiaan. Sebab bersyukur menjadi induk pikiran positif, dan dengan bersyukur mendatangkan rezeki. Poin ketiga, supaya kita bahagia di dalam kehidupan kita, yaitu dengan melakukan apa yang kita sukai. Om Dangu dimanapun berada, hal yang paling pasti untuk membuat diri kita bahagia adalah dengan melakukan hal yang kita sukai. Memulai hari kita dengan hal yang positif atau kegiatan yang menyenangkan. Misalkan dibangun pagi hari, kita memulai dengan aktivitas berolahraga, bagi yang suka berolahraga. Atau memasak, menyiapkan sarapan pagi. Itu semua dapat meningkatkan rasa bahagia. Namun, semua aktivitas kita harus diawali tentunya dengan basmalah. Dan selalu kaitkan kalbu kita dengan niat lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan kaum dan tujuannya hanya semata lillahi ta'ala. Biar semua kegiatan kita tidak sia-sia, ada nilai pahalanya. Dan poin seterusnya yang keempat, supaya kita bahagia di dalam kehidupan kita adalah dengan melakukan hal yang baru.
dengan hal yang baru, berkurangnya rasa bahagia kita dikarenakan kita mulai bosan ya dengan rutinitas kita, dengan rutinitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, lakukanlah hal baru. Kita akan fokus pada saat ini yang dapat meningkatkan perasaan bahagia. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Contohnya, seperti pergi ke tempat baru, kaum damu. Atau mencoba resep masakan baru. Dan poin yang kelima, namun sebelum kita teruskan poin kelima, keenam, dan seterusnya, kita rehat dulu sejenak dan kembalikan kepada host kita.

0: Om Dangu dimanapun berada. Sebelum melanjutkan ke poin kelima dan seterusnya, mari kita rehat dulu sejenak dan kembalikan kepada host kita.
1: Baik, terima kasih Ibu Ustazah. Nanti kita lanjut kembali. Om Dangu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Mu'adz bin Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan pakaian yang berlebihan karena tawadu, padahal ia mampu melakukannya, maka di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan semua manusia agar ia memilih memakai perhiasan iman yang manapun sesuka hatinya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda masih bersama kami di Berempat Suara Budaya Bandung. Kajian Cahaya Pagi masih menemani Anda, masih bersama dengan Ustazah Nur Hayati dengan topik meraih kebahagiaan dalam hidup. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum Ibu Ustazah, masih bersama kami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, masih kita membahas mengenai meraih kebahagiaan dalam hidup. Kami persilakan kembali Bu Ustazah.
2: Mangga hatur nuhun. Apuntenna ieu teh rada kirang sehat.
1: Ya, mohon ya, enggak ada.
2: Uih tabuh dua di luar kota.
1: Mohon. Enggak sehat deui, pulih deui
2: Bu Ustazah. Amin, amin. Om dangu dimanapun berada, meraih kebahagiaan dalam hidup ada 8 tips, dan yang poin kelimanya adalah supaya kita meraih bahagia di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara luangkan waktu untuk bermain. Kaum dangu, kadang kesibukan kita seringkali membuat penat dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih sensitif. Oleh karena itu, sibuk apapun hari yang kita harus jalani, luangkanlah waktu kita untuk bermain bersama orang-orang yang kita sayang, karena kita berhak untuk bahagia. Dan dengan bahagia, kita akan menjalani hari-hari, termasuk membuat pekerjaan kita lebih ringan. Dan poin yang keenam, jangan menyangkal perasaan kita. Kadang kita seringkali mengabaikan perasaan takut, kesal, sedih yang kita rasakan hanya sekedar untuk menunjukkan kepada orang di sekitar kita bahwa kita itu baik-baik saja. Padahal kita justru menghabiskan lebih banyak energi yang terkuras dengan mengabaikan perasaan kita tersebut. Lebih baik kita menerima apa yang sedang kita rasakan untuk kemudian mencari cara mengatasinya. Salah satunya dengan menuliskan apa yang sedang kita rasakan dalam bentuk tulisan. Nah, kaum dangu, menurut sebuah penelitian, orang yang menulis tentang emosinya cenderung merasa tidak tertekan dan lebih positif dalam menjalani hidupnya. Nih, saya jadi keinget ya, kaum dangu, zaman dulu. Ya, seperti itu. Hampir semua keluh kesah dituangkan dalam sebuah buku harian. Ini mungkin kaum dangu juga pernah merasakan. Kalau yang usianya seusiaan saya nih, pasti ya merasakan. Dan itu luar biasa manfaatnya. Kalau sudah ditulis ya, merasakan sudah plong gitu. Coba, nah sekarang coba lagi hayu metode zaman dulu. Zaman jadul ya, kalau kata orang anak-anak sekarang mah. Siapa tahu manfaatnya masih sama seperti dulu. Mungkin sekarang juga masih ada, cuman sekarang masih ada. Cuman bedanya kalau sekarang ini nih, larinya ke HP, ditulis juga sama. Galau ditulis di status, bahagia di post, di WA, di FB, di IG ya. Dan seluruh media sosial itu dituangkan keluh kesah kita. Cuman bedanya kalau dulu tidak ada orang yang tahu, pesannya itu rahasia. Kalau sekarang seluruh dunia bisa baca, bisa tahu. Dan poin yang ketujuh, biar kita bisa meraih kebahagiaan di dalam hidup, ada di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara nikmati saat ini. Kaum dangu dimanapun berada, seringkali kita terjebak dalam masa lalu yang kurang baik, atau bahkan terjebak dalam masa depan yang justru berujung pada kekhawatiran tentang masa depan yang belum pasti. Dan efeknya membuat kebahagiaan kita berkurang. Oleh karena itu, hiduplah di masa sekarang. Karena masa lalu hanya ada di belakang kita dan masa depan masih belum tahu adanya. Jadi daripada kita cemas akan masa depan yang akan datang, nikmatilah hidup sekarang sambil melakukan yang terbaik demi mewujudkan kebahagiaan kita yang hakiki di masa depan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 139

ingin, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang yang beriman. Dan poin yang terakhir, meraih kebahagiaan dalam hidup, yaitu dengan pergi ke alam. Alam selalu memberikan kejutannya melalui pandangan yang selalu membuat mata kita segar. Terlebih jika pergi ke alam bebas seperti pantai atau gunung, dapat membantu kita dalam mengurangi kepenatan dan tentunya meningkatkan perasaan bahagia. Alam juga dapat membantu mengingatkan bahwa kita hanyalah makhluk kecil di planet ini, sehingga dapat membuat kita lebih bersyukur dalam menjalani hidup. Kaum Dangu dimanapun berada, tip yang tadi ya, yang 8 poin itu, supaya kita mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan itu, bagaimana dan sekarang, kenapa kita harus menjalani hidup dengan bahagia? Karena daya tahan terhadap stres, orang yang bahagia lebih mampu mengatasi tekanan dalam hidup, lebih mampu mengatasi stres, karena memiliki kemampuan untuk melihat sisi positif dari situasi sulit. Kebahagiaan memberikan pondasi psikologis yang kuat untuk menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Kaum Dangu dimanapun berada, setiap orang selalu mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan seringkali dikaitkan pada pencapaian tertentu. Kebahagiaan ada di banyak aktivitas sehari-hari. Namun sayangnya, tidak semua orang menyadarinya. Karena justru dengan kebahagiaan, kita bisa mengubah hidup lebih baik lagi. Dan berikut ada 5 alasan kenapa kita harus bahagia di dalam kehidupan kita. Saat ini kita kenapa harus bahagia yang sedang dijalani? Karena kaum Dangu, bahagia membuat kita bisa berpikir tenang dan lebih optimis. Kita semua sepakat bahwa masalah lebih mudah kita hadapi ketika kita bahagia. Namun sayangnya sebagian tidak pernah menikmatinya dan justru tenggelam dalam pikiran negatif. Padahal bahagia membuat kita bisa berpikir lebih tenang menghadapi situasi yang tidak menentu. Jika kita bisa bahagia dikala kita sulit, berarti Kaum Dangu, kita sudah sukses satu langkah meraih impian kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita telah menghargai diri kita sendiri. Sesuai firman Allah,

0: Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dan kenapa kita harus menjalani hidup dengan bahagia? Jika kita bahagia, orang lain pun akan turut bahagia. Poin kedua ya, kaum dangu dimanapun berada, kebahagiaan itu bisa menular. Kebahagiaan kita akan membuat orang lain juga ikut bahagia. Sama halnya, ketika kita merasa cemas akan membuat orang lain pun ikut cemas. Pentingnya merasa bahagia terlebih dahulu adalah membuat lingkungan kita mendukung. Dan poin ketiga, karena bahagia membawa pengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental merupakan aset yang harus kita jaga. Jangan sampai usaha kita hancur karena kita tidak mampu mengatasi tekanan mental dan fisik. Efek bahagia sangat besar bagi kesehatan. Dan poin keempat, kenapa kita harus menjalani hidup dengan bahagia? Karena bahagia membuat kita melupakan pikiran negatif. Bahagia adalah salah satu cara untuk membuat pikiran negatifmu hilang. Seringkali kegagalan, kecemasan, ketakutan adalah pikiran negatif yang membuat kita tidak produktif. Jangan sampai pikiran negatif tersebut mengalahkan pikiran positif kita, komdang. Karena salah satu penyebab diri kita tidak bisa meraih impian kita adalah terlalu sering berpikir hal-hal negatif. Memilih untuk bahagia adalah solusi yang tepat, sehingga pikiran negatif tidak akan menjatuhkan kita semua. Berawal dari pikiran, jangan pernah kita menuruti pikiran negatif kita. Dan poin kelima, kenapa kita harus menjalani hidup dengan bahagia? Karena bahagia bukanlah tujuan, namun cara menjalani hidup. Kesimpulannya adalah jangan menjadikan bahagia sebagai tujuan, namun bahagia merupakan cara menjalani hidup itu sendiri. Kita akan merasakan perbedaan ketika melakukan sesuatu saat kita bahagia dan saat kita tidak merasakan bahagia. Jadikan kebahagiaan yang mengiringi kesuksesan kita. Bahagia adalah syarat ketika kita ingin meraih sesuatu. Dengan bahagia, kita akan lebih optimis dan mudah menjalaninya. Lalu, kaum dangu, bagaimana sekarang cara menemukan kebahagiaan di dalam hidup kita? Yaitu salah satunya dengan menerima bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Dan satu orang dengan orang yang lain berusaha sebaik mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Saat kita berada dalam kondisi terbaik kita, rasanya dapat melakukan apapun. Namun, ketika kondisi kita tidak optimal, terimalah kenyataan itu. Menerima fakta bahwa tidak ada yang sempurna merupakan pola pikir yang merangkul pertumbuhan melalui kebahagiaan dalam proses belajar. Terhubung dengan orang lain, kita membutuhkan hubungan yang intim secara emosional. Di saat kita merasa terhubung dengan orang lain, kita menjadi lebih sehat. Hubungan sosial yang menyenangkan dan saling mendukung akan membuat kita merasa bahagia. Dan poin seterusnya, yang ketiga, mengubah kata cinta menjadi tindakan. Tindakan berbicara lebih nyaring dibandingkan sekadar ucapan saja. Jika kita mencintai seseorang, maka tunjukkanlah perasaan itu lewat tindakan. Bagaimana cara menemukan kebahagiaan di dalam hidup? Berikutnya, poin keempat adalah dengan berhenti menghakimi diri kita sendiri atau menghakimi orang lain. Televisi dan medsos seolah mengagumi kita. Bagaimana seharusnya berpenampilan, bersikap, perlu digarisbawahi komdang. Setiap seseorang berhukum itu ya, menjadi berhak. Seseorang itu, setiap seorang berhak untuk menjadi dirinya sendiri. Keinginan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, itu kadang gak bisa dipungkiri ya. Manusiawi, kadang itu suka muncul di diri kita. Membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Dan kelima, tidak berpikiran negatif. Hal itu sebaiknya jika kita berpikiran positif, maka segala juga terasa positif. Dan terakhir, bersyukur. Bersyukur ini selalu ada, Komdangu. Mau kenapa, bagaimana, apa itu? Bersyukur selalu ada. Orang yang bahagia akan bersyukur atas apa yang mereka miliki. Sedangkan orang yang tidak bahagia, tidaklah demikian. Cobalah mensyukuri apa yang kita miliki. Dengan demikian, insya Allah kita dapat menemukan kebahagiaan. Om Dangu dimanapun berada, alhamdulillah, udah dikupas gimana cara kita, apa yang harus kita lakukan supaya meraih bahagia di dalam hidup. Kenapa kita harus menjalani bahagia di dalam hidup, dan bagaimana caranya menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Semua ini udah dijelaskan dan poin-poinnya. Semoga kita semua bisa menjalani, setidaknya ada pencerahan buat diri kita. Gimana meraih kebahagiaan di dalam hidup kita? Mungkin kaum dangu itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya, yang benarnya tentunya datangnya dari Allah, dan yang salah dari kebodohan diri saya sendiri. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Ustazah.
0: Amin.
1: Sehat selalu Bu Ustazah ya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun.
0: Ya.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kaum dangu kajian cahaya pagi untuk hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati mengenai meraih kebahagiaan dalam hidup. Anda bisa menyimak kembali kajian cahaya pagi di setiap harinya pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kita akhiri kaum dangu, terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih bersama dengan kami menyimak kajian cahaya pagi, dan nantikan program-program berikutnya ya, hingga siang hari nanti. Saya Beni Hadian, salam dan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: pepatah mengatakan hade gogok, hade tagok, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya?
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
2: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Hati-hati atuh Pak, gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
2: Iya Bu, kita kan diburu waktu Bu. Kalau gak cepet-cepet nanti acaranya sudah pada dimulai.
1: Hah, sekeburunya aja atuh Pak. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat.
3: Utamakan keselamatan, biar lambat asal selamat.
0: Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Obat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit